0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini adalah satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui anak-anak, tapi walaupun harus jalan jauh, mereka tetap semangat. Saya aja orang dewasa, mungkin akan hilang semangatnya kalau setiap hari kayak gini.
1: Pemekaran dari Desa Tanjung Karang dari tahun 2011.
2: Ke Puskes. Biasa ada di Dambal, ada juga di Gentung. Tapi kalau sebagian besar yang di Labuan Dolom, di Sumbua, itu ke Ponelo, ke daerah laut.
3: Kami tiba di Gorontalo Utara. Kabupaten yang kami datangi ini merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Gorontalo. Wilayah hasil pemekaran ketiga dari Kabupaten Gorontalo ini hanya mempunyai 11 kecamatan dan 123 desa. Kali ini, perjalanan kami menuju salah satu desa di ujung kecamatan Tomilito. Ternyata kami harus melintasi jalur laut, tak ada transportasi khusus untuk sampai ke Tomilito. Kami harus menumpang perahu salah satu nelayan. Setelah sepakat dengan ganti ongkos bahan bakar, kami pun bersiap menyeberang.
0: Kali ini kami tim RRI akan menuju ke Dusun Labuan Dolom, yang merupakan dusun paling ujung di sebelah selatan Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara. Sebenarnya untuk kesana bisa melalui jalur darat, namun harus berjalan kaki selama 3-4 jam. Dengan jalur laut ini, kami bisa menghemat waktu sekitar setengah jam. Seperti apa kehidupan warga di sana? Ikuti perjalanan saya.
3: Sebenarnya jarak desa dari pusat kecamatan tidak terlalu jauh. Namun tak adanya alat transportasi membuat warga jarang ada yang keluar desa. Ya, tidak semua warga mempunyai perahu. Untuk menyewa pun cukup mahal. Harganya Rp200.000 sekali jalan atau Rp400.000 untuk sewa pergi pulang. Tak hanya itu, kendala cuaca buruk terkadang menyulitkan warga untuk pergi dan keluar desa. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kami pun sampai di Dusun Labuan Dolom. Lagi-lagi, tidak ada dermaga yang memadai. Keadaan yang cukup merepotkan, karena barang bawaan kami lumayan banyak. Akhirnya, kami sampai di Desa Mutiara Laut. Dari 10 desa yang ada di sini, Mutiara Lautlah yang paling terpencil.
0: Ayo, ini Desa Mutiara, pemekaran dari...
1: Dari pemekaran dari Desa Tanjung Karang dari tahun 2011.
0: 2011 baru jadi Desa Mutiara.
1: Sebelumnya 2011 itu Desa Persiapan Mutiara Laut. Jenjang satu tahun, 2012 ada pemilihan kepala desa. Jadi 6 tahun ke depan, periode 2012 sampai 2018. Dari 2018 saya 2019 sampai 2020.
0: Totalnya ada 3 dusun.
1: Iya, 3 dusun.
3: Tidak banyak warga yang bermukim di Desa Mutiara Laut. Hanya ada 128 kepala keluarga dengan total penduduk 465 jiwa. Mutiara Laut mempunyai 3 dusun, Dusun Bengel, Dusun Labuan Dolom, dan Dusun Salimulawa. Dari ketiga bagian desa ini, Dusun 2 Labuan Dolomlah yang paling banyak didiami warga. Terdapat 68 kepala keluarga dengan kurang lebih 204 jiwa. Namun terpadat bukan berarti termakmur. Labuan Dolom justru bisa dibilang dusun paling terpencil di Desa Mutiara Laut. Kehidupan warga di pelosok negeri maritim ini membuat saya semakin penasaran untuk menggali lebih dalam. Pagi ini, waktunya anak-anak menuntut ilmu. Hanya ada sekolah dasar di desa, di mana hampir semua muridnya tinggal di Dusun Labuan Dolom, yaitu sekitar 20-an siswa.
0: Adik-adik, pada mau sekolah?
4: Iya, Kak.
0: Di mana?
4: Di SDN 3 Tomilito.
0: Di mana itu?
4: Di Bengel.
0: Jauh, Kak?
4: Iya.
0: Jalan kaki?
4: Iya, Kak.
3: Setiap hari mereka berkumpul di ujung dusun, menunggu satu sama lain. Sejak pukul 6 pagi, rumah ini pasti ramai dengan anak-anak. Ya, kabarnya anak-anak ini harus menempuh perjalanan jauh untuk belajar. Saya mencoba mengikuti mereka, karena jarak sekolah tidak dekat, mereka pun berangkat bersama-sama. Setelah berkumpul semua, kami pun berangkat. Akses jalan menuju sekolah hanyalah jalan setapak ini. Untuk awal perjalanan, medan masih landai. Namun beberapa ruas jalan bahkan berbatasan langsung dengan jurang. Namun kami harus tetap berhati-hati agar tidak terpeleset dan jatuh. Semakin jauh melangkah, jalan yang kami lalui semakin menanjak. Tanjakan pertama ini merupakan ujian pertama yang harus dilalui anak-anak setiap hari ke sekolah. Setelah beberapa menit menanjak, kami melintasi dusun Salimulawa. Beberapa anak yang tinggal di sini biasanya telah menunggu rombongan dari dusun Labuan Dolong datang. Jalan menuju sekolah harus melewati pegunungan dan tanjung. Jika cuaca mendukung, ombak tidak terlalu besar, sehingga kami bisa jalan di bibir pantai. Namun, jika ombak besar, air bisa naik menutupi jalan. Lagi-lagi, kaki-kaki kecil siswa sekolah dasar ini harus melawan kontur yang menyulitkan. Tanjakan kali ini lebih tinggi dan lebih curam dari yang pertama. Kami harus berjalan pelan karena bebatuan yang licin membuat trek cukup berbahaya.
0: Ini adalah satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui anak-anak, tapi walaupun harus jalan jauh, mereka tetap semangat. Saya aja orang dewasa mungkin akan hilang semangatnya kalau setiap hari kayak gini.
3: Sudah satu jam lebih kami berjalan dan beberapa kali kami berhenti untuk beristirahat.
0: Kalau di jalan pernah ketemu binatang gitu?
4: Iya, Kak.
0: Apa aja?
4: Monyet, ular.
0: Ular? Besar ularnya?
4: Iya, besar.
0: Terus pas ketemu gimana? Takut?
4: Iya, takut. Lari.
3: Saya cukup terharu menyaksikan anak-anak ini. Semangatnya mengalahkan rasa letih mereka menuju sekolah. Setelah mengambil nafas sejenak, kami meneruskan perjalanan. Akhirnya, setelah 2 jam berjalan, kami pun sampai ke sekolah. Iya, kami terlambat tiba di sekolah. Namun para guru seakan sudah paham dengan medan jalan dan waktu yang mereka tempuh. Hanya ada 30 siswa yang sekolah di sini. 28 di antaranya tinggal di dusun Labuan Dolong. Hanya 2 murid yang tinggal dekat dengan sekolah. Jadi, jika anak-anak dari Labuan Dolong belum datang, pelajaran tidak mungkin dimulai. SD Negeri 3 Tomilito adalah satu-satunya sekolah di sini. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama dan atas ada di luar desa yang jaraknya sangat jauh. Fasilitas sekolah desa Mutiara Laut terbilang sudah memadai. Namun sayang, kendala jalan di pelosok membuat sekolah bagus seakan sia-sia. Pendidikan bukan hanya soal guru dan fasilitas sekolahnya. Keselamatan anak-anak juga harus dipikirkan. Membiarkan keadaan memilukan anak-anak ini menempuh jarak dan medan yang berbahaya sepertinya kurang bijaksana. Jangankan mau fokus belajar, bisa sampai selamat ke sekolah pun sudah bagus bagi mereka.
0: Waktu pandemi kemarin di sini menerapkan sekolah daring atau tetap
1: iya.
0: Tatap muka?
1: Oh tidak, memang berkunjung di rumah-rumah gitu. Oh,
0: tapi guru kan sedikit ya?
1: Iya, tapi juga mereka tetap berupaya tetap belajar walaupun di rumah.
5: Makanya sejak dulu siswa di sini terancam putus sekolah akibat geografis. Medan dari rumah menuju sekolah ini membuat mereka terancam, terutama ketika musim hujan, rawan longsor, kemudian musim gelombang, karena ancaman di perjalanan juga tidak bisa diprediksi.
3: Sebenarnya, dulu seluruh warga desa Mutiara Laut bermukim di dekat sini. Hanya saja, karena mayoritas warga adalah nelayan, mereka lebih memilih tempat paling ideal untuk berlabuh dan menyandarkan perahu mereka. Dan Labuan Dolonglah lokasi yang paling baik. Sementara itu, membangun sekolah di sini juga tidak memungkinkan. Selain butuh biaya besar, jumlah murid dipastikan tidak memenuhi syarat sebuah sekolah. Ini menjadi dilema pendidikan di sini yang sudah mengendap selama puluhan tahun. Sekolah hanya satu dari sekian banyak permasalahan di desa Mutiara Laut. Masih ada hal yang mendasar lain yang juga terabaikan di sini. Fasilitas kesehatan di sini masih sangat minim. Tidak adanya pusat kesehatan membuat warga kesusahan. Ditambah akses keluar masuk desa yang terbatas dan seperti inilah saat warga sakit. Mereka hanya mengandalkan tetangga terdekat. Beruntung jika ada tetangga yang bisa membantu. Tidak jarang, orang tua seperti Ibu Stefin harus bisa berusaha sendiri membawa suaminya ke puskesmas. Walau kedekatan warga cukup erat, namun tak selalu bisa diandalkan. Sementara dirinya juga sering sakit-sakitan. Sebenarnya sudah ada puskesmas pembantu di desa, namun fasilitas kesehatan ini sudah lama terbengkalai.
0: Baru nanti kalau sakit?
2: Ke puskes. Iya. Di biasa ada di Dambalo, ada juga di Gentuma. Tapi kalau sebagian besar yang di Labuan Dolom Dusun 2 itu ke Ponelo, kan daerah laut. Iya, menyeberang lagi.
3: Ibu Stefin hanya satu contoh warga desa yang kesusahan karena fasilitas kesehatan terbengkalai. Keberadaan puskesmas pembantu hanya tinggal nama. Warga sudah pasrah. Namun, bahkan pemerintah pun tak menyediakan perahu bagi warga untuk ke puskesmas. Tidak adanya perahu untuk akses keluar masuk desa membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih. Total biaya transportasi yang biasa dikeluarkan Ibu Stefin untuk satu kali periksa bisa mencapai Rp200.000. Bukan jumlah yang kecil bagi warga pelosok seperti Ibu Stefin. Jika tidak ada uang, maka mau tidak mau mereka harus menahan sakit atau menggunakan obat-obatan tradisional. Puskesmas yang kami tuju terletak di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito. Menuju ke sana membutuhkan waktu hampir 2 jam dengan perahu. Itu jikalau bersahabat. Masyarakat Mutiara Laut tahu betul mereka bergantung pada tenangnya laut. Jika ombak tak bersahabat, sakit sekeras apapun, mereka hanya bisa bertahan di desa. Beberapa jam kemudian, akhirnya kami sampai. Perjuangan dari sini, kami harus naik angkutan umum. Namun, ruas jalan Trans Sulawesi ini cenderung sepi. Tidak mudah bagi kami mendapatkan kendaraan. Setiap periksa, Ibu Stefin bisa menunggu becak motor berjam-jam. Setelah bersabar selama 1 jam, akhirnya kami pun mendapat tumpangan. Jauh, mahal, dan tentunya berisiko. Mungkin memang harus begini untuk menjadi warga Indonesia yang jauh dari ibu kota. Transportasi darat dan laut harus dilalui untuk tetap hidup. Setelah ikut Ibu Stefin ke puskesmas, saya semakin penasaran dengan keadaan fasilitas kesehatan di Desa Mutiara Laut. Jalan menuju puskesmas pembantu sudah bisa dilalui kendaraan roda 2, namun medannya seadanya. Jarak puskesmas pembantu dengan desa cukup jauh, bisa sampai 1 jam. Tetapi jelas lebih baik daripada harus melaut dan menanti angkutan umum yang tak kunjung datang. Letak puskesmas pembantu yang ada di ujung desa memang tak menguntungkan warga, karena lebih dekat dengan Tanjung Karang. Dari segi bangunan, fasilitas ini sudah sangat memadai. Hanya karena tidak ada yang menempati bangunan ini menjadi terbengkalai. Sudah tidak terhitung berapa perawat yang mencoba tinggal di sini, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari 1 tahun. Padahal, memeriksa dan menjaga orang sakit adalah tugas dan janji para petugas kesehatan negara. Warga mengaku bahwa kunjungan kesehatan dari pusat hanya dilakukan sebulan sekali, kadang tidak sama sekali. Hingga saat ini, masyarakat Desa Mutiara Laut harus bertahan tanpa mendapatkan hak kesehatannya. Beginilah kehidupan warga Desa Mutiara Laut. Berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, mereka masih belum bisa merasakannya. Listrik pun hanya untuk warga yang mampu. Karena alasan akses, kegiatan warga pun akhirnya terbatas juga. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Ketika laki-laki melaut, istri dan anak-anak hanya bisa berdiam diri di rumah. Atau bertani jagung. Ini juga tidak dilakukan oleh semua warga. Hanya beberapa saja. Kepala desa pun tak punya alasan mengelak kekurangan daerahnya.
1: Kita bikin pengaspalan. Dana desa hanya cukup pembukaan.
0: Untuk kebutuhan masyarakat.
1: Iya, pembukaan jalan tani. Tapi kalau jalan desa tidak mungkin didanai dengan dana desa. Apalagi sekarang kan sudah daerah yang
0: sekarang pengembangan dana desa ke larinya kemana, ke potensi apa?
1: Ke ini tahun 2021 rumah sehat.
3: Ya, dana desa selalu menjadi faktor utama pembangunan di Desa Mutiara Laut terhambat. Sudah banyak alasan yang mereka dengar dari pemerintah. Ketertinggalan di Mutiara Laut pada akhirnya membuat mereka tak banyak dikenal. Padahal, jika dikelola dengan baik, pantai dan laut di sekitar desa sangat berpotensi untuk dijadikan tempat wisata. Eksotisme alamnya yang masih perawan bisa menghipnotis setiap mata yang memandang. Lautnya yang juga masih sangat jernih bisa menarik banyak minat wisatawan. Apalagi, wilayah lautnya yang dahulu dikenal sebagai penghasil mutiara paling indah. Pemandangan di sini tidak kalah dengan Pulau Cinta yang sudah menjadi destinasi wisata internasional di Gorontalo. Namun, semua itu butuh dukungan baik dari pemerintah maupun dari warganya sendiri. Seakan seperti namanya, desa ini merupakan mutiara berkilau yang harus tersembunyi di balik minimnya akses dan pembangunan.
6: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
7: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Harun.
6: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
8: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
9: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
10: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Negeri ini seakan tak pernah habis untuk dijelajahi. Sepanjang menelusuri pelosok-pelosok wilayahnya, kami tak pernah berhenti berkenalan dengan saudara-saudara kami di pedalaman Indonesia. Hari ini kami RRI Gorontalo tiba di Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo ini memiliki 4 dusun. Kami akan mendatangi dusun paling ujung di kabupaten ini. Sebelum memulai perjalanan, kami mempersiapkan kebutuhan selama di pelosok. Kabarnya, dusun yang kami tuju cukup terpencil. Perjalanan pun kami mulai. Di sini, jalan aspal hanya dibangun di ruas jalan utama di desa, sedangkan menuju tiap dusun masih berupa tanah. Setelah 15 menit motor melaju, ujian pertama dimulai. Kami harus menyeberangi Sungai Bolango. Sungai memang tak terlalu deras, namun ternyata sungai ini kedalaman airnya termasuk cukup dalam. Hampir-hampir air sungai merendam setengah motor. Namun tampaknya warga sudah sangat mengenal medan menuju lokasi. Terbukti dari penampilan motor mereka yang dimodifikasi hingga cukup mudah bagi kami sampai di seberang. Setelah 1 jam kami berkendara, akhirnya kami sampai di batas akhir yang bisa dilintasi motor. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami kembali mengemasi barang-barang. Beruntung, anggota rombongan kami cukup banyak. Barang bawaan yang tidak sedikit pun bisa diangkut. Dari sini, kami lanjut berjalan kaki. Semakin jauh kami melangkah, semakin sempit ruas jalannya. Tak berapa lama, kami bertemu kembali dengan aliran sungai. Pegunungan di Desa Longalo ini memang kaya dengan air. Alirannya mengelilingi dataran tinggi ini dari atas hingga ke bawah. Berkah air di pegunungan terkadang juga menyusahkan warga. Pasalnya, tidak ada jembatan yang menghubungkan akses warga. Sekilas memang terlihat mudah untuk melintasi sungai ini, namun bebatuan di dasar yang licin membuat kami sulit melangkah. Rasanya kami sudah berjalan sangat jauh, namun ternyata hingga sampai titik ini, perjalanan kami masih jauh dari lokasi tujuan. Padahal, lokasi kami sekarang ini sudah memasuki kabupaten yang berbeda. Ya, jalan menuju Dusun Baibunta memang harus melintasi daerah tetangga. Kami sudah melintasi Pegunungan Tihengo yang membelah 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Memasuki Sungai Kelima, kami tidak memaksakan diri untuk berjalan. 3 jam kaki melangkah bukan waktu yang sebentar, kami pun harus istirahat. Perjalanan hari ini mengajarkan, jika ingin ke Dusun Baibunta, perbekalan haruslah banyak. Jalan yang jauh membuat badan terasa sangat lelah. Dengan bekal makanan ringan seadanya, kami mengisi energi. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Di kiri kanan sudah terlihat ladang warga, namun bukan berarti tujuan sudah dekat. Tidak jauh, kami justru memasuki hutan yang cukup lebat. Dari sini, medan jalan terus menanjak. Entah sudah berapa kali kami berhenti untuk mengambil nafas. Rasanya, belum ada tanda-tanda kami sampai. Semakin jauh hutan yang kami lewati, semakin lebat. Dari keterangan warga, ternyata ini sudah memasuki area hutan lindung wilayah 15 Gorontalo. Ya, sejak diresmikan pada tahun 2012, harapan warga untuk mendapatkan jalan yang layak sirna. Apa mau dikata, hutan ini merupakan salah satu jantung yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Warga dusun pedalaman harus mengalah agar hutan tak diganggu. Pembukaan jalan memang berisiko merubah wajah hutan yang ada. Setelah hampir 6 jam berjalan, kami akhirnya sampai. Dan inilah Dusun Baibunta, dusun paling ujung dari Desa Longalo. Secara geografis, Dusun Baibunta terletak di atas Pegunungan Pingke. Tak seperti yang saya bayangkan, ternyata dusun ini sangat sepi. Dahulu ada lebih dari 100 kepala keluarga yang bermukim. Namun karena letak dusun yang sangat terpencil, membuat penjualan hasil tani terhambat, sehingga banyak keluarga yang pindah ke desa dekat dengan perkotaan. Sekarang, hanya tersisa 38 kepala keluarga dengan total 122 jiwa penduduk yang terdaftar.
1: Tidak ada tetangga?
2: Tidak ada.
1: Di mana rumah yang lain, Oma?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada? Berapa jauh paling dekat? Rumah paling dekat di sini di mana?
2: Di sana, jauh sekali.
1: Jauh sekali?
2: Iya.
1: Berarti Oma di sini tinggal sendiri saja?
2: Iya.
1: Ternyata rumah di Dusun Bayi Bunta ini tidak berkumpul seperti di dusun pada umumnya. Di sini rumah hanya dibangun berdekatan dengan ladang, tapi tidak ada tetangga sama sekali. Nah, kali ini saya mau menelusuri seberapa jauh dari sini menuju ke rumah yang lain. Oma, saya cek ke sana dulu ya.
0: Inilah kehidupan warga Dusun Bayi Bunta. Hidup masing-masing, jarak rumah warga sangat jauh sehingga seakan-akan tidak mempunyai tetangga. Rumah Oma Nou tadi merupakan titik awal penelusuran saya. Untuk menuju rumah lain harus melewati hutan. Beruntung, hutan yang saya lewati kali ini tidak terlalu lebat.
1: Apa ada orang yang tinggal di sini? Permisi, Opa. Permisi, Opa. Apa memang tinggal sini dari dulu? Sendiri saja kah? Memang benar-benar jauh jarak dari satu rumah ke rumah lain. Tadi dari rumah pertama saya berjalan sekitar 15 menitan. Dan memang rumah warga di dusun ini dibangun di dekat tempat mereka bertani. Di mana lagi ada rumah, Opa? Ada di bawah sana. Lebih jauh dari sini.
0: Setelah berbincang sebentar dengan Pak Ima, saya pun melanjutkan pencarian warga lain. Dari sini ke rumah lainnya membutuhkan waktu setengah jam. Cukup melelahkan hanya untuk berkunjung ke tetangga. Perjalanan jauh yang saya tempuh tidak cukup untuk menemukan warga yang sedang berkumpul. Di sini pun hanya ada Ibu Saumi. Selain menjadi petani aren, mayoritas warga Dusun Bayi Bunta menanam jagung. Letak tanah yang tinggi lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut membuat jagung dapat tumbuh dengan baik di sini. Ditambah suhu yang panas di kawasan Gorontalo membuat provinsi ini menjadi salah satu penghasil jagung dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dan salah satu penyumbang hasilnya adalah dusun kecil ini. Warga Dusun Bayi Bunta sudah terbiasa hidup tanpa adanya tetangga. Namun bukan berarti mereka tak saling membantu. Saat musim tanam, warga yang rumahnya berjauhan pun akan datang membantu yang lain. Benar-benar keramahan istimewa yang bisa saya temui. Walau tinggal berjauhan, mereka saling bantu. Sesuatu yang mungkin menjadi barang langka di perkotaan. Beginilah keseharian wanita Dusun Bayi Bunta. Mereka harus berusaha sendiri di saat suaminya mencari penghasilan lain.
1: Mama, kalau panennya gagal, terus dapat uang dari mana?
3: Kok dia gagal?
4: Kan ulu anu gagal pemasok. Kan dia petalu pemasok.
1: Kenapa tidak tinggal di kampung saja? Kan enak.
4: Gagal di sini. Enak sini.
1: Enak sini?
4: Iya.
1: Kenapa enaknya?
4: Ya, di batu tidak ada.
3: Biasa
4: itu di gunung. Baru di mau apa di bawah. Tidak ada uang, mau cari uang tidak ada itu uang. Di sini banyak mau cari kamiri.
0: Bagi warga Dusun Bayi Bunta, pondok merupakan istana. Di sinilah mereka tinggal dan bekerja. Sulit bagi warga untuk meninggalkan ladang. Nyaman atau tidak, inilah rumah mereka. Anak-anak yang seharusnya menuntut ilmu di sekolah pun sering tidak masuk demi membantu ibunya. Bagi mereka, sekolah sudah tidak terlalu penting. Masalahnya bukan hanya bolos pelajaran. Beberapa anak juga banyak yang putus sekolah. Rafli salah satunya. Jika ingin sekolah, dia harus tinggal di desa. Karena jarak Dusun Bayi Bunta dengan sekolah sangat jauh, tidak efektif jika ditempuh secara pulang pergi.
1: Kamu umur berapa tadi?
5: 16.
1: Sekolah kah?
5: Tidak.
1: Tidak sekolah. Tapi sempat sekolah?
5: Sempat, cuma sampai kelas 5.
1: Kelas 5 SD kah? Kenapa tidak terus?
5: Saya sempat mau cari doi, cuma jaga kasih.

0: kamu punya cita-cita nggak?
1: Ada.
0: Apa cita-citanya?
1: Jadi tentara.
0: Tentara?
2: Jauh dari desa membuat dusun ini hampir tidak terjamah. Bukan cuma jalan, listrik pun tidak ada. Entah warga dusun yang terlalu sedikit atau karena memang benar-benar tidak diperhatikan. Soal bantuan, sebenarnya warga dusun Baibunta sempat mendapatkan bantuan rumah gratis. Tapi sayangnya, bantuan yang diberikan beberapa tahun lalu belum merata. Tidak semua warga mendapatkan rumah. Ini pula yang membuat warga bertanya-tanya. Perhatian setengah hati dari pemerintah selama ini mereka pendam sendiri.
3: Ya, banyak-banyak di situ, banyak di kampung.
1: Tapi saya belum mungkin banyak.
0: Oh, Pak belum dapat?
1: Belum.
0: Kenapa kok bisa belum dapat?
1: Tahu. Kan urusan pemerintah bukan tidak bisa diminta di masyarakat tidak boleh. Mesti pemerintah yang menentukan, bukan rakyat yang meminta tidak boleh. Itu pemerintah bilang dari pusat itu, anggarannya pusat. Bukan tidak bisa masyarakat, Mbak.
2: Segala kendala hidup di pedalaman mereka hadapi setiap hari. Sesungguhnya mereka adalah warga yang suka bekerja keras dan memiliki kekayaan alam yang cukup berlimpah. Hanya saja infrastruktur seakan tidak berpihak kepada mereka. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Siteluk Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah, masuknya hari Senin sampai hari Rabu, dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan itu saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini. Dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

Saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi.

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

0: Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
1: Sudah banyak, bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu, tapi pas itu juga hujan-hujan itu berjumlah 6 orang kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ, manjat. Tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
0: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD instalasi jiwa di RSUD Tompulilato, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini

0: RSUD Tombolilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tombolilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tombolilato.
1: Masih ada daftar antrian?
2: Sementara ini ada, tapi itu setiap wilayah puskesmas seluruh Gorontalo kan ada perawat, setiap puskes ada petugas jiwanya, jadi sambil ngantri sambil dikonsul baru minum obat kan. Jadi
0: memang sejak beroperasi tahun 2015 urusan daya tampung terbatas ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.
3: Ada kenapa? Panas.
2: Saya Ahmad Kalana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
0: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia bergabung di RSUD Tombolilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
2: Awal mulanya itu saat kita rapid test semua jumlahnya itu sekitar 20-an dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan. Pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif gitu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
0: Ahmad bercerita, tiga pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul, karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
2: Iya pasti itu awal-awal itu kan ini alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu petugas itu hanya satu masker diwajibkan itu. Baru itu kalau sudah jadi resikonya kita itu palingan di sini tinggi.
0: Atas temuan pasien reaktif itu, praktis instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown. Sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat, di karantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
2: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kah. Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi tuh sampai jam 5 saja.

0: mengabdi itu sudah 2 tahun. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes, jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini, jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sapa di jalan. Jadi itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Kalau suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh, betul-betul sudah sembuh dan sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu apa ya, kalau pasien baru
1: seperti ini, ya,
0: iya seperti ini baru, apa kalau baru kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru lepas, dia mau mukul, mau menyiram kita sudah banyak. Dia mandi di toilet kan, jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah, dia siram saya air, lempar saya gayung begitu.
2: Ahmad sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tombolilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa.
3: Ya, kalau ini Pak, boleh diceritakan, ini pasien yang merontak dari tadi
0: ini. Ini pas ini kondisinya masih kemarin pas mau datang, sudah datang itu tidak bisa dikendalikan, dia mau lari kabur, dia memanjat pagar dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita mau ikat gitu, jadi harus begitu.
3: Nanti kalau misalnya kayak dia lapar atau haus, seperti apa nanti penanganannya?
0: Kita apa sediakan minuman begitu, dan pasien pun kalau misalkan dia lapar haus dia meminta. Tapi kita
3: berapa lama Pak nanti evaluasinya kalau kita akan mulai?
0: Kita kalau pasien ini kita evaluasi untuk 1 minggu depan. Jika masih begitu kita mau konsul sama dokter spesialis jiwa.
3: Tadi apakah ada indikasi awalnya? Apa?
0: Indikasi awalnya itu riwayat dari keluarga itu, ini pernah dipukul sama temannya, dibully begitu. Jadi dia mungkin ada depresi, dikucilkan dan muncul itu emosi yang tidak bisa dipendam dan langsung jadi stres.
3: Asal pasien dari mana Pak?
0: Ini dari Kota Gorontalo ini.
3: Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang kritis seperti ini ketika ada kunjungan dokter seperti apa perlakuannya?
0: Perlakuannya itu dokter itu langsung lihat baik kondisinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya normal semua, kalau normal ya baru berikan obat sesuai dokter yang
3: ini. Biasanya kalau mengamuk seperti ini akan melukai diri sendiri tidak?
0: Yo, kadang melukai diri sendiri, jadi kan begitu.
3: Seperti itu dia
0: ya? Iya.
3: Teman-teman yang lain nanti merasa terganggu.
0: Jadi kalau malam itu kalau tidak belum mau tidur, kita mau konsul lagi sama dokter, ada tambahan obat. Iya, jadi kalau misalkan jam 9 teman-teman sudah tidur, kita kan terganggu juga, jadi mau konsul ulang sama dokter.
3: Ini bisa jadi pemicu terhadap teman-teman lain yang tingkat depresi.
0: Iya, bisa memicu ya. Bisa memicu.
2: Gorontalo adalah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan rumah sakit jiwa. keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tombolelato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit jiwa sesuai aturan yang berlaku.
0: Itu kan kalau pasien itu tingkatannya, kalau dirawat itu beda-beda. Ada yang satu minggu sudah dirantai, langsung sebaikan. Ada yang dua hari, gitu. Jadi tingkatannya beda-beda. Pasien itu beda-beda.
3: Ini menampung kemungkinan seluruh pasien ODGJ yang ada di Gorontalo, Pak?
0: Ya, semuanya di Gorontalo, di sini, antri.
2: Minimnya perhatian terhadap fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah, akhirnya berdampak pada perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi kepada penderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari masih tingginya kasus ODGJ yang dipasung, dikurung di kandang hewan, korban kekerasan, hingga pelecehan seksual. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

usia motor

95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam.
5: Biar penanganan bencana alam terus memperlukan.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun dalo. Botia polima bandabandalo habali lo hulun dalo. Habali uhiwalia me tolipundo botia. Tehas dindanial watia ta mopotunggulolo iya. Mengudlawa mengutato, udonggo wade-wade to polo dulahe tolipundo hulon dalo butia, deboma ilo rasawa lo mengutani. Ode lo tobua lemo, mudata mengutani ilo lude lo binde. Ilang ini lo taluhu uma hetalua lo mengutani buti, tidio podila ohu ila lo irihasi. Tunggu lo hasil lo binde dila oali dio. Ita ua lo tim kerja penyolo pertanian to bua lemo eni masruro lo otanggulai. To polo dulah ibuti otutu ma lo hengu-hengu lo mao. Tunggu lo ta lo lude lo binde dila oali lo hasili. Dabo wanuta to pangiba debo dongko mo otuli. Sabut donggo hemo otapu taluhu londo irihasi. Eleponu donggo wade-wade to polo dulahe odie mongotani lo pangimba donggo harapani u mongotolo.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Buatulo Bupato, Eksekutif, Buatulo Bala, Militer, dan Buatulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu olo itu longgo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mongo tani lo binde uwa upamalenda, musi ma hua paduli to u odunga lo polo dulahe. Donggo wade-wade to polo dulahe odie, motata lawa mao dila uwalia lo u mengatanga binde. Boli ele pono binde buti ma lo lipilo, dabo wanu dila mo otaputa luhu dila uwalia lo u mengatango. I akademisi lo pertanian to UNG, Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai, musi hua mo pobolu taluhu, pupuk wau u po obiresi lio puputo. Alihu bide wau puputo dila mohe hua lo taluhu. Talu-talu wanu bolo odunga lo polo dulahe musima watu-watu wolo umo osala mati pilo mulo. Wau odeta hipopowalia lo hulau lo binde mo powalimai hulau umo tahangi to polo dulahe. Wolo uma mo pohuna utanggulalio pupuk organik. Ode mongotani pohilelio umo sasabaria poto polo dulahe beti. Wau utie dilama o mo opuntuhe hilawo to u molude.
2: Tahuda lomongo panggola. Wano ito helumo bolihu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo itu longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Owo luolo desil to data tunggal sosial ekonomi nasional mialo DTSEN longgo mo data ta hindu-hindua. Uma pilo pasambe olio ode pamalenda. Uau tahi hulo ato bandayo pobo ide. Iwakilindo to bandayo pobo ide poropinsi Kristina Muhammad Udoki lo otanggulai. Mapoongolo ulo lahe ode kakambung walo. Modata tama lo huhu ngotai. Didulo po ombuta sikola lo wala iyo. Sabu didulo otapu beasiswa. O dito olo tama janda dila o kalaja wau dila o tila pulo le masoto desil dalapa. Uti-buti de dila tan dua lo desil. Dabo dila ganapu wau dila mopatatu tolo tula den iyo. Pohilelio ode pamalenda uhu apa duli to uolo uhe moali. Wau, lo laita ima-ima totolo tu la de lo dete S-E-N buti. Alihu, walo upo mandu lo pamalenda buti, tuhata odeta pila tuju.
2: Lumadu lo momo panggola.
4: Boli mo piyohu, dipohu apo oyohu, dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo, dipohu apo dudulo, tolalio mao minggu-minggu lo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo itu longgo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Wakili li wali kota Indra Gobel mailei odu ola po'o-po'o data ode ASN tamamu pansiun. Uma lo kalaja ti otutua to ulo maya la ianti. Uti-beti ilo tanggula maili wawali to ulo dulu hupa ulo tamamu pansiun to taunu beti. Pilo hutulio to bandayo loila dia rudis wali kota. Itiwawani Indra Gobel lo otanggulai, pensiun beti de dilama pulita to umo tolo lipu. Nabo longgo pohilea lio pohuhama to umo pona olo program lo pamalenda. Walo ilimi uma lo to duo ngohilaya o ulo wali ASN musi ma wamiola mialo popo wali siola o de ASN ta donggo kalakalaja. Alihu malimo ea ua umo ulindapo to umo mayala iati. Boile lio o de ta mamo pensiun ta tapu modahati langgulo. Wau mai mo po ota wolo uma lo wali program lo pamalenda.
2: Lumadu lo momo panggola.
5: Bo ode lo wamila bungolo.
6: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To tahu lu beti, mo pula wolomo u tanggula lio jaringan irigasi air tanah mealojian u bangulo lio to pohuato. Mongotani to buntulia wau to duhiada'a malo susa u mo otaputaluhu. Sabu irihasi to talu luyunu ma polu-polu lowelu o wau puo. I ilo tanggula mei di gubernur Gosnar Ismail modelu a puo wawelu a buti muali. Dabo kalajalo muhuhewo boli monga onggo silamango. Wau mongotani ma palalulo taluhu. O wuluolo jiat buti mai mojamini o wuluolo taluhu to pangi-pangimbalo. To u duluolo ilandala bundulia wauduhia daat. To utuau lo jaringan buti, mai mo otolo hetaluhu ode pangimba, mo pulu sambe lo umo pula duluo lo hektare. Mo pula wolo mo jiat buti, dipo mambo mo potolo hutaluhu ode ngolihu apingo lo hektare. Tabo, pamalenda provinsi, ma mo ngosulu ode pusat. Limo lo pulu tambati lo jiat. Alihu mongotani to duhia da'a wau bundulia didutasi buola lo taluhu.
2: Lumadu lo momo panggola.
7: Bo odeloti amopa.
5: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mongo dula awa mongo tato, tanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de modudu gaya to hianga peenda main.

0: pula awak mengotak ke? Hambali betia, ju, tanung mai apa to? Udi lama batato, maaf bu ada mengotak to. Utilala to bahasa bolo poniala potunu apa tuhata wa utilala to lo iya ende bolo potunu lo mei amia tia wa tia te has din Daniel bolo mei odu ola po opo o data na bo ando to udi pemahindu amia tia ta ta pumopo elamai u lo laita isi isiani ua u dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongko wade wade to polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindu upo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bahasa, lo ulang dalo.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Coba Fornyane dari Boni Age, sahabat budaya menemani siang kita. Semoga juga bisa menambah semangat tersendiri buat sahabat budaya yang lagi mendengarkan program 4 hingga saat ini. Terima kasih masih memilih siaran kami juga sebagai teman Anda di siang hari ini, sahabat budaya. Dan kita ada di musik dan informasi tentunya dengan Tata Rahma sampai di jam 2 siang nantinya. Dan untuk updatean siang ini, sahabat budaya, ya itu gempa Flores rusak 1918 sekolah dan fasilitas publik di NTT, sahabat budaya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen itu mencatat gempa bumi Flores itu merusakkan 1918 satuan pendidikan. Dan bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisiknya. Nah, dampak bencana alam tersebut itu menyebabkan sebanyak 141.207 murid berhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tangkap darurat berhasil juga membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya itu belum terjangkau bantuan. Dan tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Dan kerusakan bangunan sekolah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 381 sekolah dan 1887 kelas, sahabat budaya. Kerusakan juga fasilitas pendidikan tersebut melanda Kabupaten Nagakeo sebanyak 1487 kelas serta Manggarai Timur. Dan data laporan per 23 Agustus 2026 itu juga menunjukkan sebanyak 6.967 ruang kelas mengalami kerusakan berat. Selain itu pula, sebanyak 48.164 warga sekolah terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak bencana. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallahu, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallahu, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Anshar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Anshar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Jawaban pemimpin Anshar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Anshar itu pun kaget, mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Anshar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Anshar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

El Nino Mohi hadir denganmu Ella Lipapai di Pilih Lagu bikin baper sahabat udah ya. Tapi kalau siang-siang begini pas lagi lapar ya udah jangan ikutan baper juga sama dengan lagunya sahabat udah ya. Karena bikin nambah lapar ya. Oke, yang saat ini masih dengan program 4 lagi pada asik dengan pekerjaannya sahabat udah ya. Lagi asik di mejanya dia. Ada baiknya kita orang break dulu sebentar. Kita makan siang aja dulu sahabat budaya ya. Isi energi kita karena setelah itu jam 1 ke atas kan masih ada pekerjaan juga ya. Jadi otomatis isi energinya dulu. Kalau macam HP ini mau charge dulu kasiang. Kalau solo udah kasiang ya. Sejaga lemot kalau sejaga low begitu. Iya. Sahabat budaya updatean di siang hari ini Tata Ama punya informasi seputar lalapan Vietnam gitu. Jadi kalau kita bosan dengan lalapan biasa, coba deh kita salad Vietnam yang praktis dan penuh sayuran. Terus ini juga sehat sahabat budaya. Jadi buat yang mulai bosan dengan menu sayuran yang itu aja, salad Vietnam ini bisa jadi pilihan yang menarik sahabat budaya. Kan bisa sahabat budaya lihat di TV tuh ada orang yang juga makan macam-macam sayur kayak dirujakin begitu sahabat budaya. Itu salad Vietnam sahabat budaya enak. Jadi tampilannya segar dengan warna-warni sayuran gitu, sementara rasanya tidak hanya gurih tapi juga punya sensasi asam manis pedas yang wow, cukup familiar dengan kita orang selera-selera Indonesia lah gitu. Jadi cara buatnya pun ya tidak sulit. Jadi siapkan sayuran seperti kol, wortel, timun, selada atau tauge gitu ya. Terus kita orang cuci bersih-bersih, kita orang iris tipis-tipis ya, tipis-tipis sahabat budaya supaya bisa mengenyangkan gitu. Bisa ditambahkan dengan ayam yang sok kukus yang sudah disuwir gitu, terus telur rebus juga, tahu yang udah digoreng gitu, atau bahan lain yang sesuai sahabat budaya punya selera ya. Cuman kalau saya yang udah yang Tata Amaso bilang tadi. Jadi bagian yang membuat salad Vietnam semakin nikmat adalah sausnya ini sahabat budaya. Jadi cukup campurkan itu DP jeruk menipis, sedikit kecap asin, terus pakai kecap ikan ya. Kalau kecap ikan tidak ada, dibeli di toko. Terus pakai gula ya, pakai bawang putih, terus juga dengan apa dipinamang rica rica kecil. Aduh. Jadi perpaduan bahan sederhana ini bisa menghasilkan saus dengan rasa yang segar, gurih, sedikit manis dan pedas. Nah, kalau suka yang rasa lebih kuat, kita orang tope cabe tadi ya orang kasih sesuai no, sesuai selera. Kalau suka pedis sekali ya gas. Kalau ya suka seleranya pedisnya dikit ya udah, sesuai saja. Jadi setelah semua bahan siap, campurkan sayuran dengan saus gitu, kemudian aduk hingga rata sahabat budaya. Tidak perlu dimasak lama ya, sehingga tekstur sayuran tetap terasa segar dan renyah begitu dang. Jadi masih ada berdepi kriuk-kriuk sadiki. Jadi cara membuat praktis ini juga cocok bagi untuk sahabat budaya yang menyiapkan makanan sendiri di rumah, terutama ketika kita sedang ingin makan sayuran tanpa harus repot memasak di dapur yang terlalu lama gitu. Ini simple terus mengenyangkan dan juga sehat sahabat budaya. Dan menu ini cocok disantap sebagai cemilan, makanan ringan begitu, pendamping makan boleh. Jadi kalau pas siang begini udah makan berat kan, nah biasa kalau sesengah-sengah tiga so ada DP lapar-lapar ulang, boleh no kita orang makan ini sahabat budaya. Jadi kalau lapar mulai terasa ngebosenin sahabat budaya, membosankan, mungkin sudah waktunya kita coba deh salad Vietnam dengan cita rasa yang lebih segar menggugah selera ini. Jadi bahannya juga kita orang gampang mau dapat, DP cara buat juga sederhana dan rasanya pun bisa disesuaikan dengan selera kita, selera orang Indonesia.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya, dan ini bisa berdampak pada perkembangan kognitif dan kesehatannya di masa depan. Anda tahu bahwa Indonesia memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6%. Satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Hal ini sangat memprihatinkan karena stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan generasi mendatang.
2: FM 95,1 MHz.

0: Lantaran harta dari Noldi Pongo, sahabat budaya dari daerah Manado hadir lagi di siang hari ini, sahabat budaya. Oke, masih di jam waktu kita orang makan siang ya, waktu masih dengan jam istirahat siang. Jadi kita orang makan aja dulu, sahabat budaya. Sekali lagi buat yang lagi di belakang meja, makan dulu Bu, Pak ya. Nah, karena kita orang butuh makan juga. Tidak mungkin kita orang lome-lome masih dengan pekerjaan gitu kan. Walaupun memang kita orang pekerjaan lagi numpuk-numpuknya, banyak-banyaknya. Cus, makan dulu ya. Ya, ngomongin soal makanan nih sahabat budaya. Apalagi buat yang punya penyakit ya. Ini nih kita ke penyakit diabetes. Jadi diabetes ini ada buah yang perlu kita orang batasi agar gula darah tetap terkontrol gitu. Jadi memang karena buah dikenal sebagai makanan sehat karena mengandung vitamin, mengandung mineral, serat dan berbagai zat gizi. Tetapi bagi penderita diabetes, sahabat budaya atau diabetes, bukan berarti semua buah itu kita orang konsumsi tanpa memperhatikan jumlahnya. Sebenarnya kalau penderita diabetes sendiri tidak harus menghindari buah gitu ya. Yang lebih penting adalah memilih buahnya dalam bentuk utuh dan memperhatikan porsinya ya. Kalau bisa makan buah utuh, jangan yang apa namanya yang jus-jus gitu, sahabat budaya. Jadi beberapa buah yang rasanya sangat manis seperti mangga, buah-buah yang matang ya, yang memang somasa begitu, durian, anggur, nangka dan pisang yang sangat matang sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Bukan berarti buah tersebut sama sekali tidak diboleh makan, enggak, tetapi kandungan karbohidratnya perlu diperhitungkan dalam pola makan kita sehari-hari. Nah, yang juga perlu diwaspadai adalah jus buah dengan tambahan gula ya. Jadi sirup biasa begitu kan, dorang pakai sirup, dorang pakai susu kental manis, atau minuman buah kemasan itu juga perlu hati-hati. Karena dalam bentuk minuman, seseorang bisa mengonsumsi gula dan karbohidrat dalam jumlah yang lebih banyak tanpa merasa terlalu kenyang. Nah, sebaliknya buah, kalau buah utuh sendiri lebih baik karena mengandung serat di sana, sahabat budaya. Kalau saya lebih pilih buah utuh gitu ya, ketimbang ketimbang jus ya. Karena memang itu tadi seperti Ama bilang, mengandung seratnya, serat kita, karena kita butuh serat juga. Nah, serat ini yang membantu memperlambat penyerapan gula dibandingkan kita orang kalau minum buah, minuman buah gitu yang jadi jus begitu, apalagi buat penderita diabetes. Nah, kuncinya bukan menjauhi semua buah gitu, melainkan di sini kita mengatur jenis, porsinya, cara mengonsumsinya gitu. Nah, jika gula darah sulit terkontrol, pilihan buah dan porsi sebaiknya juga disesuaikan bersama dokter atau ahli gizi gitu. Karena buah memang sehat, sahabat budaya, tetapi tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Nah, terutama bagi mereka yang harus menjaga kadar gula darah. Nah, untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait informasi tadi, informasi kesehatan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
2: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area

0: ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: FM 95,1 MHz.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Bencana alam kembali menghantam
2: kabupaten.
3: Bencana alam. Penanganan bencana alam terus memanas.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Cinta Hilang Tanpa Permisi, spesial buat Tienga. Ya Allah. Kalau cuma jadah datang-datang batoki pulang justai. Oke, sahabat budaya, sejam berapa sekarang? Alhamdulillah, sejam 1 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Aduh, bicara soal panas-panas begini, sahabat budaya, sadap sekali kita orang kalau bikin es teler, kental, gurih. Ini DP resep, mau? Oke, gas. Siapa tahu ada DP bahan-bahan di rumah gitu kan. Karena es teler ini biasanya identik dengan DP kuah santan, ada DP SKM gitu kan. Tapi ada DP cara juga, cara sederhana sih nih sahabat budaya. Siapa tahu juga ada DP buah. DP buah tidak harus lengkap-lengkap amat. Kalau yang ada di rumah cuma dua, ya udah dua aja, nggak usah terlalu. Satu aja. Yang penting insya Allah DP bahan ada. Di sini bahannya itu ada susu UHT, sahabat budaya. Terus juga ada susu kental manis. Nah, terus juga ada creamer bubuk ya. Ada air kelapa muda, terus ada gula pasir gitu kan. Nah, ada garam sadiki, sahabat budaya. Nah, isiannya kalau umpamanya cuma ada nangka di rumah ya udah nangka aja. Kalau ada alpukat ya udah berdua nangka sama alpukat. Kalau cuma alpukat ya udah gaskan cuma alpukat aja, sahabat budaya. Oke, bisa juga kita taruh kelapa muda sama es batu. Nah, terus kita orang cara buatnya, kita orang bikin itu DP creamer tadi, kita orang larutin, sahabat budaya, baru kita orang pakai susu UHT tadi sama SKM, susu kental manis ya, terus ada gula, sejumput garam gitu, sahabat budaya. Makanya dia bilang agak-agak gurih begitu. Baru kita orang aduk-aduk sampai kita orang rasa sudah kupas, sudah kita orang tambah kuah kelapa, baru kita orang taruh itu buah tadi, gaskan, sahabat budaya. Pas sekali. Nah, kalau tidak ada es krimi, udah kita orang sekarang bisa lari ke tempat jual es kelapa muda. 6.000 cukup. Selamat menikmati siang Anda, sahabat budaya. Semoga juga dengan lagu yang akan Tetaram hadirkan kembali bisa menambah semangat tersendiri untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni. Dan konon, menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi, yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Bodila memuti obaya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah

0: Gorontalo tidak pernah sepi dengan gerakan patriotisme dalam melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Ada sosok yang patut dikenang, keberanian dan semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Adalah Jalaluddin Tantu. Sejak kecil sangat disiplin, giat, dan bertanggung jawab.
1: Letnan Kolonel Penerbang Jalaluddin Tantu, putra Gorontalo, tak banyak yang mengetahui tahun kelahiran dari almarhum. Yang saya tahu pasti dari kehidupan beliau pada saat berstatus menikah dengan putri kelahiran Gorontalo bernama Sri Elen Taha, atau kemudian menjadi Sri Elen Jalaluddin Tantu Taha. Jalaluddin terilhami dengan semangat bela negara yang hidup dan tumbuh subur di wilayah Gorontalo dengan prinsip dalam bahasa lokal disebut Openu de memutio tulalo bodila memutio baya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah. Lipu podulualo, negeri harus dibela dengan jiwa, raga dan harta. Batanga pemaya, nyawa pudungala, arata potembulu.
0: Semangat yang terus berkobar membuat Jalaluddin Tantu bergabung dengan Angkatan Udara. Di benaknya, pertumbuhan Angkatan Udara erat kaitannya dengan kebangkitan Indonesia. Dia harus menorehkan sejarah perjuangan bangsa dengan tinta emas.
1: Setelah Jalaluddin Tantu resmi menjadi TNI Angkatan Udara, Jalaluddin ditugaskan di Halim Perdana Kusuma sebagai perwira penerbang pada tahun 1954, kurang lebih sekitar itu. Kemudian pada tahun 1955, Jalaluddin kembali ditugaskan, dipromosikan menjadi perwira penerbang skadron di salah satu unit satuan Angkatan Udara.
0: 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat, Badan Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Jiwa-jiwa Angkatan Udara kala itu menegakkan kemerdekaan dan perebutan senjata dari penjajah. Perjuangan Jalaluddin Tantu terus berlanjut, sampai pada operasi Trikora pembebasan Papua. Jalaluddin mendarmabaktikan kepada Ibu Pertiwi, menerbangkan pesawat Dakota bersama penerbang lainnya, menerjunkan pesawatnya di tanah Papua.
1: Di tanggal 16 Mei 1962, mereka mendapatkan perintah untuk menerjunkan prajurit-prajurit TNI di Irian Barat. Sayang sekali, Laha sepanjang tanggal 16 Mei itu diguyur oleh hujan deras sepanjang hari hingga malam hari, sehingga terpaksa dua pesawat Dakota lainnya urung tak bisa berangkat. Tersisa hanya ada dua pesawat yang mungkin bisa diberangkatkan jika kemudian cuaca menjadi lebih baik, yaitu pesawat Dakota dengan tail kode ekor 480 yang diterbangkan pada saat itu oleh Kapten Penerbang Jalaluddin Tantu, dan yang satunya lagi adalah Dakota dengan nomor ekor T478.
0: Perjuangan Jalaluddin Tantu dan para pejuang Angkatan Udara lainnya belum berakhir. Mereka harus berjuang karena terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.
1: Jauh sesudah itu, kemudian datang kepada tahun 1964. Di tahun-tahun ini, negara tetangga kita Malaysia di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak sedang memformulasi dan mengembangkan konsep negara federasi persemakmuran Malaysia. Malaysia didukung oleh negara-negara tetangganya, antara lain Singapura, juga Australia, New Zealand, terutama Inggris. Di bawah dukungan ini, mereka berani mengembangkan wilayah negara federal persemakmuran Malaysia hingga ke wilayah Sarawak, Kalimantan Utara. Ini yang membuat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno marah, dan dia kemudian menolak. Tak hanya cukup menolak, dia menghimpun kekuatan seolah merasa tak gentar dengan persekutuan Malaysia dengan beberapa negara yang membackupnya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan besar TNI elit pada saat itu. Ada RPKAD, ada pasukan gerak cepat PJT, dan pasukan-pasukan lainnya, termasuk pesawat-pesawat tempur tercanggih yang dimiliki TNI pada saat itu. Mitchell, F-1 Albatros, termasuk Hercules C-130, dan pesawat-pesawat lainnya. Di antara pesawat-pesawat itu, terdapatlah satu pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Jalaluddin Tantu, yaitu pesawat Hercules C-130 dengan tail 1307. Ya. Jalaluddin mendapat perintah dari komandan unit satuannya untuk mengantarkan 47 pasukan PJT, pasukan gerak cepat yang dipimpin oleh Kapten Suroso, ke wilayah atau ke daerah operasi. Ya.
0: Jalaluddin Tantu terkenal dengan kepintarannya menerbangkan pesawat di atas permukaan air laut untuk menghindari tangkapan senjata lawan. Pesawat C-130 Hercules T-1307 yang membawa 8 kru, yaitu co-pilot Kapten PNB Alboin Huta Barat, Navigator Mayor Udara Juamardi, Kapten Udara Suroso, Letnan Udara 1 Soekarno, LMU 1 Sabil, LMU 1 Sutopo, serta LMU 2 M. Rukmana, kehilangan kontak dan dinyatakan hilang diperkirakan masuk laut perairan Selat Malaka.
1: Di menit-menit terakhir pantauan, yang terjadi adalah tower kendali kehilangan kontak dengan C-130 Hercules yang diterbangkan oleh Jalaluddin. Inilah saat-saat terakhir yang menegangkan. Pesawat ini cebur masuk ke laut. Seluruhnya bersama krunya 8 orang dan 47 pasukan, termasuk Kapten Suroso, termasuk Letnan Kolonel Sugiri. Mereka tewas tanpa diketemukan. Diduga rupanya, Jalaluddin tidak hanya tenggelam, pada saat bermanuver meninggalkan titik terbang awal di kegelapan malam itu, tetapi juga dia harus berusaha menghindari radar musuh yang sudah mengunci untuk menembaknya. Tetapi serangan dari musuh tidak hanya satu sumber, karena itu dugaan itu menyatakan bahwa Jalaluddin berusaha menghindari hujan peluru dari pihak lawan, tetapi mungkin sudah takdirnya sehingga tanpa bekas bersama bangkai pesawatnya dia masuk ke dalam perairan Selat Malaka pada saat itu. Jalaluddin tewas sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan Dwikora.
0: Jalaluddin Tantu, pahlawan patriot Gorontalo yang telah mengabadikan seluruh jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di tanah kelahirannya Gorontalo. Jasamu takkan dilupakan, perjuangan dan pengorbananmu takkan hilang dari ingatan. Jalaluddin Tantu, namamu harum terukir indah di negeri ini.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih untuk sahabat budaya yang masih tetap menikmati siaran kami hingga saat ini, sahabat budaya. Sebelum tetap mau pamit nih, sahabat budaya, masih ada satu update informasi untuk siang hari ini, yaitu tanggap darurat kekeringan. Pemprov Gorontalo saat ini siapkan sumur bor, sahabat budaya. Jadi pemerintah Provinsi Gorontalo itu, sahabat budaya, akan menyiapkan sumur bor di sejumlah wilayah sebagai langkah penanganan dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan. Jadi upaya tersebut juga menjadi bagian dari penetapan status tanggap darurat kekeringan yang disepakati oleh rapat Forkopimda di Restoran Encilato Kota Gorontalo pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan November 2026. Nah, jika hujan turun diperkirakan hanya terjadi di beberapa wilayah, sahabat budaya. Jadi seluruh Forkopimda sudah bersepakat tadi bahwa Gorontalo sudah memasuki tanggap darurat kekeringan. Dasarnya sudah ada 3 kabupaten dalam posisi siaga darurat. 1 kabupaten sudah tanggap darurat dan itu memenuhi syarat untuk kita menetapkan Provinsi Gorontalo dalam keadaan tanggap darurat, ujar Gusnar. Dan menurutnya kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama oleh seluruh unsur Forkopimda dan pemerintah daerah. Dan penanganan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau panjang. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama kondisi kering. Ia meminta masyarakat yang membakar sampah memastikan apinya benar-benar padam dan melarang pembukaan lahan maupun hutan dengan cara membakar. Selain mencegah kebakaran juga, sahabat budaya, Widodo mengajak masyarakat menghemat penggunaan air karena ketersediaannya semakin terbatas. Nah, ia juga mendorong pemerintah menyiapkan sumur bor sebagai sumber air cadangan untuk menghadapi kondisi kekeringan. Nah, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya terkait yang berita yang sudah saya sampaikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan sahabat budaya, ini di studio kami sudah jam berapa ya? Pukul 13.51 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya Tatama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada Tienga Fanin yang insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 7 malam nantinya. Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat menikmati siang Anda.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Surunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah. Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, ulap doyo merupakan kain tradisional yang berkembang dalam masyarakat Dayak Benuaku di Kalimantan Timur. Bahan seratnya berasal dari tanaman doyo yang diolah hingga menjadi benang untuk ditenun. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan dalam mengolah serat, memberi warna, dan menyusun motif. Motif pada kain memiliki keterkaitan dengan kehidupan serta lingkungan budaya masyarakat Dayak Benuaku. Kain ini dapat digunakan dalam pakaian maupun berbagai kebutuhan adat. Ulap doyo menjadi salah satu bentuk pengetahuan tradisional masyarakat Kalimantan Timur dalam mengolah serat alam. Berita selanjutnya, macera manurung merupakan tradisi adat yang berkembang di wilayah Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaksanaannya berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan ungkapan rasa syukur masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan adat dilakukan secara bersama oleh masyarakat setempat. Macera manurung turut menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat Nrekang. Berita selanjutnya, pertunjukan ketoprak berkembang sebagai seni teater tradisional masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pertunjukan yang memadukan dialog cerita, musik gamelan, tembang, dan akting para pemain. Kisah yang disajikan dapat bersumber dari sejarah legenda maupun cerita kehidupan masyarakat. Para pemain mengenakan busana yang disesuaikan dengan karakter dan latar cerita. Selain memberikan hiburan, ketoprak menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan kepada penonton. Seni pertunjukan ini menjadi bagian penting dari kekayaan teater tradisional Jawa. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, mau atau mengodla, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara. Yang mana mau?
1: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu nggak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai apa Jo ya?
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh panas
2: ya. Iya, kalau di Gorontalo itu kan cuma dua. Kalau bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum belum itu, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh double ya suaranya.
1: Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga. Karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya, ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga. Karena di situ ada para pejikirnya. Ya, ini Ayu suaranya tidak kedengaran ya.
1: Hadir atau okay. Via online nih Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih narasumber kita? Iya, narasumber kita. Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke, bersama narasumber kita siapa?
2: Iya, narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara. Ini budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah lebih Ustadz banyak tahu ya. Anak ya. Muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontaknya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya?
2: Iya. Kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat Gorontalo.
1: Nomor di sana ya.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya, Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya.
2: Yes.
1: Oke, ini kita sedang menunggu berarti ya.
2: Iya.
1: Menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana itu?
2: Dia terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya ya.
1: Iya.
2: Terus
1: jadi
2: juga
1: banyak ya.
2: Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya, tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya, malah lebih
1: panas ya.
2: Iya, orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran, ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Iya,
1: karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga.
2: Iya,
1: gitu
2: biasanya ya. Itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi ya.
1: Oh, gitu.
2: Bukan mereka lebih senang, sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya memperingati Maulid Nabi, iya, antusiasnya luar biasa, sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya. Jadi begitu, ay apa Jo nih, biar lebih enak, ay Jo ya.
1: Jo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung karena ditunggu
1: boleh
2: tadi
1: deh.
2: Sudah ya.
1: Terus kalau juga sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja.
2: Bisa. Kafein. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Kedua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tinga Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah telepon kan di sana?
2: Iya, di sini belum ada Jo.
1: Oke, di Jakarta
2: kita masih menunggu.
1: Kita
2: sudah ada ya. Baik, silakan Jo.
1: Halo, Prompas, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong kafe ini?
1: Boleh, halo, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Yang juga. Alhamdulillah.
2: Penasaran nih ya. Silakan.
1: Ya, silakan.
3: Ya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah gitu ya.
2: Iya.
3: Katanya kalau di Gorontalo itu terkena julukan kota
2: apa Serambi namanya? Madinah. Serambi Madinah kalau di Gorontalo.
3: Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Ustaznya belum datang.
2: Iya, ini masih kalo ditunggu sini, bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, ada itu ada Pak Ustadz gitu, satu saja. Ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan. Ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Oh, dikasih warna ya?
1: Jadi warna-warni ya? Itu dibagi-bagi juga, atau ya? Gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini ngumpul-ngumpul juga gitu. Misalnya Ica gitu.
2: Iya.
3: Bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya. Tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini kau ini itu, ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak, pokoknya macam-macam lah makanan, habis itu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
3: Ada Serambi Mekah.
1: Oh Serambi. Sebutannya aja gimana?
3: Sebutannya
1: Siap.
3: Kalau gitu. Gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih
3: ya. Nyimak aja ya Kak Feni.
1: Boleh. Baik. Silakan.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone.
2: Ica di Bone. Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya. Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, terus ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur. Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya.
2: Ada masakan katanya. Itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya, ada waji, ada waji. Pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu. Karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti. Ya, kayaknya kita sudah sudah terhubung nih,
1: Ustadz. Iya, ya, bersama ada Ustadz Bima Tatara.
2: Iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ustadz.
4: Selamat siang juga.
2: Iya. Ini Ustadz belum kelihatan nih mukanya.
4: Iya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
2: Iya. Ini jikernya di Bualemo ya Ustadz ya?
4: Iya, lumayan karena di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapat jangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan
2: Penny. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya. Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, di Kabupaten Bualemo. Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
4: Kabarnya itu satu, kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya?
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir. Cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering
4: Iya,
2: agak
4: kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya.
2: Tapi
4: terus selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus nih. Tidak mengurangi ya.
4: Masyarakat tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih,
4: iya,
2: terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan.
4: Iya.
2: Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima, dan Tolangga ini, Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini, apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodulahe buti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo,
2: ya,
4: ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Rasa syukur.
2: Iya.
4: Ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima, ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
2: Iya.
4: Baik dari segi bentuk, dari segi isi, tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
2: Iya.
4: Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi.
2: Iya.
4: Ya, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur.
2: Iya.
4: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Saya bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
2: Iya.
4: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat Toyopo, Tolangga, ataupun Wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan Toyopo, Walima, dan Tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi Tolangga, Walima, itu apa ya?
4: Silakan Ustaz. Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya.
4: Itu ada yang namanya Toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah
2: yang
4: dan
2: kecil, ya,
4: bentuk yang sederhana juga kecil. Yeah. Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya Tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
2: Iya.
4: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada. DP Toyopo, di Labololipata kalau orang tua bilang, di Labololipata itu nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang.
2: Tetap itu mesti ada ya Ustadz ya?
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya? Orang sekarang
4: iya,
2: sudah
4: bikinnya
2: ada yang model perahu, ada yang iya, model menara ya, tergantung ya. Sesuka-suka iya, tergantung, mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Begitu ya Ustadz. Seperti ya itu. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya. So ada
4: iya,
2: kopi,
4: sudah semakin banyak, semakin
2: so snack,
4: semakin beragam.
2: So lebih banyak yeah. DPI sih sekarang lagi Ustadz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustadz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustadz orang yeah. muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang dua orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
4: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai poli kolombengi, astaga, so mau dapat poli kolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya. Jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
4: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustadz ya.
4: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula.
2: Karena dia sudah manis sekali itu. Kan?
1: Berarti kuenya udah manis
4: gitu. Iya.
2: Iya, sudah manis sekali karena
4: manis
2: dia
4: manis sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya.
4: Cuman itu.
2: Tiga.
4: Pakai gula
2: tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Yang iya, penting. Dorong so modifikasi biar jadi lebih premium. Ya jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya AI ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya. Sebenarnya dia kuenya agak kecil. Ya. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak, ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu, ya. Ay.
4: Karena saking enaknya, saking awetnya.
1: Berarti beneran awet berapa lama itu
4: awetnya ini, mungkin bulanan nggak juga sih tapi dibanding kue-kue yang lain untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
2: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya. Beneran.
2: Baik, pokoknya Aik kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar. Juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga ya, sama ya.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustadz? Kemarau ya, Ai.
4: Ya, tidak terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polhengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Kemarau, kekeringan.
2: Kekeringan.
4: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya, ya Ustadz ya, walaupun ya. Panas matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya, air bersih ya, agak susah.
1: Ya, kemarau ini ya.
4: Kemarau.
2: Baik, Ustadz kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini.
4: Ya. Terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat. Saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah, itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolompengi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana itu?
4: Kalau mewariskan itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan dorang pe Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Dorang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangat untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan. Walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustadz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustadz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
4: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad.
2: Iya.
4: Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili,

0: Falset-falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya? Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo. Seperti itu.
1: Tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ciri khas orang Gorontalo. Itu pasti akan merindukan ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya. Karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa di
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ai, itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak
0: Ya,
1: saking
0: capek ya, Ustadz
1: banyak
0: ya.
1: jobnya.
0: Minum dulu
1: Capek,
0: atau
1: capek,
0: lagi
1: Kak.
0: puasa nih Ustadz nih?
1: Oh, capek, Kak.
0: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai
1: Ya.
0: sakit nih buat
1: Oh,
0: penyiar
1: beneran.
0: keempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya.
1: Iya.
0: Kak Feni mungkin sekarang udah bisa cetak angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya.
1: Baik.
0: Jadi pendengar Pro 4 bisa menghubungi nomornya Pro 4 Gorontalo di nomor berapa, Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
0: Iya, atau di Jakarta di 021-350-4510 untuk di WhatsApp di 0812-11-24928. Apa namanya, sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum?
1: Iya,
0: Oh,
1: belum
0: belum?
1: ada
0: Belum,
1: Gorontalo belum.
0: ada.
1: Ada satu nih,
0: Ada,
1: kita
0: boleh
1: buka
0: kita
1: ya.
0: angkat.
1: Baik. Saya coba terima, ya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
2: Hai, Budaya Nusantara.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Feni, Tata Feni.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Tata Ayu atau dari Maluku?
2: Iya.
1: Dari Maluku ini di kayak ngafani sopangi Tata Ayu ya.
2: Iya, apa kabar?
1: Iya, Nona Ambon, silakan dari Maluku.
2: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pertama Jakarta. Selamat siang, Bang Jo. Sehat selalu ya.
0: Siang, Cici Ayu.
2: Iya, saya langsung ya, Bang Jo. Saya
0: Boleh,
2: mau
0: monggo,
2: langsung
0: monggo.
2: Ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
0: Iya.
1: Iya, Ustaz
2: ya,
1: Bima masih
2: ya,
1: monitor.
0: Salam. Iya.
1: Ini dari
2: ya,
1: Maluku
2: ya,
1: menyapa.
2: Iya, dari Maluku Tengah.
0: Oke,
2: saya mau.
0: Mari silakan.
2: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima,

0: Mungkin dari
1: ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta ada ya.
2: Boleh kita dari Jakarta
1: Oke.
2: aja ya.
1: Biar satu
2: Halo
1: dari Gorontalo.
2: 24, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
2: Iya, silakan, Cegu.
3: Halo Gorontalo, ulu balik.
1: Halo Cegu
4: Ria.
3: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah, ulu balik. Yang diajarin Bang Gapa Zakaria. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, halo.
3: Ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan, tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong apa ya, itu kan colangga itu kan adalah wadah, wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya.
1: Selamat iya, sama-sama Ceku.
3: Selamat sore bagian timur.
1: Oh. Baik.
3: Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cegu di Jakarta, boleh silakan Pak Ustadz.
4: Ya, terkait tolangga, orang-orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Okay.
4: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu, pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersederhana. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu, apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi?
1: Yeah.
4: Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan yang kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika Maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya.

0: tapi dengan keberkahan, dengan kegembiraannya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Jadi begitu, Ai. Nah, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Ya, dan ini ada Ibu Farida di Palu yang menanya nih, Kak Feni. Mau bertanya bagaimana kan filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon, Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau, kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Iya, mungkin berbeda-beda ya. Iya. Tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya, Kak Feni.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih.
0: Iya.
2: Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Iya. Pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Yeah. Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya.
1: Iya,
0: karena itu menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan tolangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin tolangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan. Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi, ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo. Wanito.
2: Siap, ya, tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya.
1: Betul. Jangan,
2: walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk paparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Iya, terima kasih Ai.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di
1: episode berikutnya
2: di Perempat FM.
0: Oke.
1: Terima kasih Ai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di sore hari ini bersama Perempat yang ada di Gorontalo. Dan kita akan lanjut lagi sore hari ini, Sahabat Budaya. Kalau tadi adalah Gorontalo, kali ini kita dengan lagu Melayu di ambang sore, pas dengan cuaca sore hari ini.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya, Mota atau Mengodula. Kita sama-sama di Pro Dangdut sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Tengah Fani kembali lagi buka di line telepon ya, buat semuanya bisa bergabung di 0811-430-4040. Ada lagu, ada lagu dari Esa Brilian, Secawan Madu ya. Terus juga lagu Dialah Takdirku dari Eri Susan. Ada Jirayut, lagunya Tanda Bahaya Cinta. Oke, sahabat budaya yang mau bergabung silakan di line telepon langsung saja. Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Enda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatan Meli, apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah sehat-sehat insyaallah si Enda. Sehat-sehat bersama pendamping hidup si Restu yang ganteng, insyaallah pasti yang umur selalu.
0: Amin. Orang sobat tunggu siapa ini pendamping hidup ini?
1: Si Restu. Ada apa kirim salam?
0: Hey, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam saja, tambah-tambah urusan itu orang berkirim.
0: Oh, masya Allah. Oke, lagu yang mana, Tata Nelly?
1: Yang apa itu
0: ya? Yang mana?
1: Saya tidak tahu lagu.
0: Masya Allah. Ada lagu Secawan Madu, Dialah Takdirku, Takdirmu, dan Tanda Bahaya Cinta. Mau yang mana?
1: Mau dengar dulu itu Tanda Bahaya Cinta. Itu kalau yang
0: bagus. Oke, siap.
1: Oke, insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi, sahabat budaya, ke lagu, ke penelpon berikutnya ya. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan Ti, Inka atau siapa?
2: Iya, dari Inka di Tinelo.
0: Inka di Tinelo, orang Tinelo. Inka di Tinelo itu dekat danau tidak?
2: Ya.
0: Dekat danau dia? Tidak? Tinelo?
2: Bagaimana ya, kurang jelas.
0: Kalau di Tinelo itu dekat danau? Tidak.
2: Tidak.
0: Tidak ya, jauh ya.
2: Di Tinelo itu.
0: Oh. Betah salah info lah. Oke. Okay. Inka mau lagu yang mana, Inka?
2: Lagu Secawan Madu.
0: Secawan Madu ya. Oke, okay, iya. Siap.
2: Terima kasih Enga, insyaallah Enga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain lagi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, mau gabung di dua lagu ini ya. Tinggal tunggu lagi penelpon berikutnya. Yo, ai Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enya.
0: Ya.
3: Dari Pati Neneng.
0: Iya, Neneng standby ya, tunggu Ti enggak mau lihat karena ada sahabat di sebelah ini, di sebelah rumah. Nah, ini dia. Halo Pro Dangdut.
3: Oh, Dangdut lagi. Ibu Nene kau buat ni. Halo, Bang One, apa kabar?
0: Bagi. Tibang One?
3: Iya, Ibu Siti Nene itu.
0: Coba apa?
4: Hari bagi.
0: Oh, Ti Nene, coba dengar kesana Tibang One ini ada bilang dia bersuara kenapa? Ada bajikir.
3: Sanaman. Sanaman. Tidak ada undangan Bang One ini ya. Tidak ada undangan iya. Si Nenek.
0: Pokoknya di Bang One seorang malam ada bajikir hati di pesuara soba paro. Kalau begitu di Bang One dulu ya, mau pilih lagu yang mana yang mau putar. Jangan pol di Bang One soba jikir akan ini lagu.
4: Lagu apa?
0: Ada Secawan Madu sama Tanda Bahaya Cinta. Mau gabung di lagu yang mana Ti Bang One?
4: Madu.
0: Ah, Secawan Madu ya. Oke.
4: Okay.
0: Iya, Ti Enga. Oke. Okay. Oke, sudah. Yo. Terima kasih.
4: Kepada Allah umur panjang Ti Enga.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nenek.
3: Itu tanda bahaya cinta itu.
0: Tanda bahaya cinta ya?
3: Iya, jangan main-main cinta kau, bahaya.
0: Mau tabakar ya?
3: Itu bahaya.
0: Mau tabakar ya?
3: Iya. Tidak boleh main-main api motabakat tangan.
0: Oke, apa, boleh apalagi boleh di polo dulahu beti ya.
3: Jadi kalau mau main api motabakat
0: motabakat, jangan buang puntung rokok sembarangan poli nenek. Bilang sana pada orang, ha? Motabakat.
3: Oh,
0: ewas Bang One ya, dengar kesan itu.
3: Kiring-kiring. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih nenek, terima kasih Bang One, dan juga kita langsung aja ke lagu dari Jirayut sama Esa Brilian.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di sore hari ini di Pro Dangdut. Silakan yang mau bergabung lagi bisa bergabung di line telepon ya. Kita buka lagi buat semuanya. Ada lagu dari Nasar, Baru Terasa. Terus juga lagu yang Tieng siapkan, ada lagu Pipi Mimi ya, dari Siti Badriah. Oke, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo,
1: Mbak Pani.
0: Tante Nou.
1: Iya. Siti Badriah.
0: Siti Badriah kenapa?
1: Apa?
0: Siti Badriah kenapa?
1: Iya. Cuma lagu Siti yang Mbak Pani ada pilih. Kan orang Mbak pilih itu.
0: Oke, bungkus.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya Tante Nou, kita buka lagi buat semuanya yang lagi bersama di Pro Dangdut ya. Kedua lo buat yang mau bergabung lagi di 08114304040. Terus ada lagu dari siapa nih? Oke, sebentar ya, enggak buka dulu ya. Ada WA masuk kah? Oke, ditunggu. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada WA masuk, di mana ya nomornya? Yang masuk di mana ya? Oke, oh ini ada yang masuk ya. Oke, langsung. Oh, tadi ini ada yang masuk. Maafkan nih, baru terbaca ya. Oke, dari Omale Safik di Molombulahe. Oh, enggak pilih lagu li Eri Susan ya. Lagu dari Eri Susan, Dialah Takdirmu. Siap. Jadi sudah ada dua lagu, silakan yang mau gabung lagi ya. Terima kasih Oma Safik di Molombulahe. Terus ada siapa lagi? Dialah Takdirku, Ji. Salam buat semua fans aja, special for Enga. Sehat dan sukses selalu, amin. Amin, Ki. Oke, terima kasih buat Ila. Terima kasih, salam sehat selalu ya sama keluarga. Bahagia selalu. Oke, dia takdirku, tapi takdirku... Oke, sudah dua lagu ya. Lanjut lagi, ada siapa lagi? Oke, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin yang jauh di mata. Apa kabar Enga Fani? Lagunya ikutan saja. Terima kasih, semoga Ti Enga sehat walafiat, lancar rezeki, amin. Assalamualaikum, terima kasih Iin. Ada lagi di line telepon, coba yang ikutan di dua lagu ini ya. Ditunggu buat sahabat budaya semuanya ya. Oke, sembari menunggu penelpon dan juga nanti tinggal buka lagi ya buat semuanya di Pro Dangdut. Terus langsung saja ke lagu yang sudah dipilih sore hari ini dan salam Pro Dangdut.

0: Budaya 30 menit dari jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi sore hari ini ya. Jadi kita lanjut lagi, kita ke lagu berikutnya sahabat budaya. Ada cincin kepalsuan, terus ada bukan yang kupinta. Next, siapa yang mau ikutan? Tuh dua lo ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, maaf nih. Ya, oh maaf nih.
1: Iya.
0: Ada sehat-sehat, Ju?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Salah
1: papan juga yang sehat-sehat walafiat.
0: Saya. Oke, okay. Oh maaf nih, mau lagu yang mana?
1: Lagu yang kupinta.
0: Yang kupinta, kupinta. Bukan yang kupinta. Oke. Okay. Siap, oh maaf nih.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih.
1: Selalu,
0: amin.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, oh maaf nih. Yang lain silakan bisa bergabung lagi. Silakan di WA dan juga di line telepon ya. Oke, okay, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Mana nih suaranya? Halo. Iya.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Iya di Bualemo.
0: Oh, oke. Okay. Orang Bualemo. Bu Iya. Di sana bagaimana DP suasana? Panas kering?
2: Ya, apa?
0: Di Bualemo panas kering atau apa bagi itu?
2: Panas kering ngapain?
0: Belum ada milu yang menghijau eh?
2: Belum ada tanda-tanda kehidupan lo hujan.
0: Insya Allah sama hujan buah eh, amin.
2: Iya, insya Allah, amin.
0: Oke, apolodulah ya, mau lagu yang mana nih dia?
2: Oh ya, bukan yang kupinta.
0: Tetap itu juga. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Tidak mau bapin.
2: Oke. Okay. Ngabani. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Oke, okay, terima kasih. Setelah ada Ibu Iya, setelah Ibu Iya siapa lagi yang mau bergabung? Tia nggak tunggu ya sampai selesai. Oke, okay, ada lagi yang mau bergabung. Kalau tadi Ustadz Bima Katara bilang bahwa lewat Bualemo sana itu kering ya, sampai air juga agak-agak sulit ya. Mudah-mudahan keturang sama hujan ya. Kita berdoa sama-sama. Baru juga di Lalipata, yang jaga baroko jangan sambarang babuang puntung rokok. Api kecil itu mau jadi besar ya. Jadi tetap menjaga. Baik, kita coba lagi di line telepon. Yang mau bergabung lagi silakan di 0811 430 4040. Untuk sahabat budaya semuanya silakan langsung ke penelpon berikutnya. Pro Dangdut. Tut, sudah masuk. Dengan siapa?
3: Dangdut adalah kita, Raka Fani.
0: Halo Tata Rostin.
3: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik. Sido Molio bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah, mau pakai dadulahu.
0: Malali. Oke, kalau begitu mau lagu yang mana biar tidak panas-panas?
3: Ikutan dengan
0: cari lagu lain. Somo dua lah, so sama yang itu dia. Ada lagu baru terasa sama cincin kepalsuan. Mau lagu yang mana?
3: Apa Pak Kavali?
0: Ada baru terasa sama lagu cincin kepalsuan.
3: Oh itu yang kedua.
0: Oh cincin kepalsuan.
3: Yang pertama itu?
0: Baru terasa apa cincin kepalsuan?
3: Terasa baru kepalsuan. Yang kedua
0: Jo. Yang kedua yang mana?
3: Cincin kepalsuan.
0: Oh yang itu ya. Oke, okay, sip.
3: Oke, Kavani.
0: Oke. Okay.
3: Selalu. Amin. Yang cantik yang baik hati.
0: Masya Allah.
3: Semoga sesama sama keluarga tercinta. Amin. Makasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA ada siapa lagi? Lanjut lagi ya. Dari Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Akram. Oma Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Cincin Kepalsuan. Terima kasih Inga Fani, semoga sehat selalu. Amin. Oke, langsung saja kita ke lagu ya. Ada yang mau bergabung lagi? Inga tunggu. Oke, 3, 2, 1. Kalau gitu kita ke lagu ya. Selamat sore semuanya dan salam Pro Dangdut.

Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ada dua lagu terakhir di Pro Dangdut yang tunggu buat semuanya yang ada di mana-mana. Karena ada judul, ada itu dia ya. Ada di mana-mana, ada Selfie Yama sama Nasar. Baru terasa ya. Oke, silakan buat yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut yang tunggu sekarang ya. Selamat sore dan terima kasih masih tetap bersama di Pro Dangdut. Oke, silakan buat penelpon. Iya. Oke, yang lain silakan. Lanjut lagi, kita ke penelpon, ada? Baik, untuk semuanya yang sudah bersama di Pro Dangdut, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak. Di Lalipata tanggal 5 itu ada RR Fest. Jadi sahabat budaya yang pengen belanja-belanja di UMKM, ada. Mau jumba di jam 7 pagi, ada ya. Silakan nanti yang mau suka jumba-jumba di RR Gorontalo, ada di hari di tanggal 5 nanti, di hari Sabtu. Terus juga yang mau belanja-belanja ada UMKM juga. Terus ada hiburan sampai sore ya. Terus juga ada lomba bridge. Ada bintang radio juga nanti, yaitu disiarkan langsung dari Pro 2 FM. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, terima kasih sahabat budaya, mengota atau mengudlaa. Sore ini dengan suasana yang cerah, insya Allah terus membawa berkah buat kita semuanya. Dan juga Wadid Inga Fani tetap terus menemani sahabat budaya semuanya. Sore ini sahabat budaya, kita akan sama-sama dengan lagu-lagu daerah Gorontalo. Spesial untuk sore ini, Inga temani sahabat budaya sembari ada yang mau balik kanan, mau pulang rumah. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Terus juga yang masih dengan aktivitasnya, semoga pekerjaan hari ini semuanya tuntas ya. Tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga, dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu Desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Nama me ta berdanu me ta berda bahoi na me ta berda Tanta hasini lau bahana nobelihe Meta berda bahoi na meta berda Tanta hasini lau bahana nobelihe.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Saya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu, tato.
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Homo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Homo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Homo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Homo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Homo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Sebaliknya soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih gak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan hilang.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suluh sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Baik, sahabat budaya, satu lagu dari Wiranti Banser Ngau, Lipuu ya, kampungku ya. Terima kasih buat semuanya yang begitu mencintai kampung halamannya. Masya Allah, hari ini kita tetap bersama dan juga begitu mencintai daerah kita. Apalagi di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Gorontalo itu pasti bakal ramai ya. Semuanya pasti akan merayakan dengan sukacita ya, penuh kebahagiaan dengan rasa syukur. Dan juga sahabat budaya, hari ini kita sudah berada di tanggal 1 September 2026 ya. 10 hari lagi kita akan memperingati atau karyawan-karyawati LPP RRI se-Indonesia itu akan memperingati hari bahagianya, di mana akan memperingati Hari Radio di tahun 2026 dengan sukacita dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan di Lipata di tanggal 5 September nanti itu ada RRI Fest. Nantinya ada penampilan dari FKP RRI Gorontalo yang tergabung di FKP RRI Gorontalo. Terus juga ada donor darah. Terus juga nanti ada siaran langsung Bintang Radio Indonesia, itu bisa didengarkan di Pro 2 FM. Juga UMKM ya. Ada lomba bridge juga. Itu sahabat budaya bisa menyaksikan langsung bagaimana pegiat olahraga bridge itu akan bertanding nanti di halaman depan atau halaman depan studio ya. Di depan studio mereka akan bertanding dan kita akan lihat bagaimana kekompakan dari setiap pasangan yang bermain di bridge nanti. Dan sahabat budaya, mengota atau mengodula, besok RRI Gorontalo itu akan berkunjung atau ziarah kubur ya, akan melaksanakan ziarah kubur di beberapa senior kami yang telah berpulang. Dan semoga saja hari ini karyawan-karyawati LPP RRI Gorontalo semuanya sehat dan juga bisa menemani sahabat budaya semuanya. Ya, sahabat budaya mengota atau mengudla, menjelang azan maghrib kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sama-sama dengan panduan sholat maghrib untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah An-Nahl 51 sampai dengan 58 oleh Qori'ah Nur Hayati Hamzah SH. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Nurjana Harun SAG dengan judul Peran Islam dalam Mengatasi Problematika dan Kenakalan Remaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, saat menjelang azan maghrib, mari kita sejenak mengingat anak-anak kita. Mereka tumbuh setiap hari, tubuhnya semakin besar, pengetahuannya semakin luas, pergaulannya semakin banyak. Tetapi mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kedekatan hati kita dengan mereka juga semakin kuat? Sebab terkadang anak tinggal serumah dengan kita, tetapi hatinya terasa jauh. Dulu ketika takut, ia mencari tangan kita. Ketika sedih, ia mencari pelukan kita. Namun ketika remaja, ia mulai memilih dunia sendiri, masalah sendiri, bahkan rahasia yang tidak selalu ia ceritakan. Maka jangan hanya bertanya, apa yang dilakukan anakku? Sesekali bertanyalah, apa yang sedang dirasakan anakku? Karena di balik anak yang mudah marah, mungkin ada hati yang sedang lelah. Di balik anak yang diam, mungkin ada luka yang belum mampu ia ceritakan. Dan di balik anak yang mulai menjauh, mungkin ia sedang membutuhkan kita, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendekat. Pendengar yang berbahagia, disinilah Islam hadir sebagai cahaya. Islam tidak hanya mengajarkan anak untuk taat, Islam juga mengajarkan orang tua untuk mendidik dengan kasih sayang, keteladanan, dan kebijaksanaan. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana memperlakukan generasi muda, mendengarkan, menghargai, membimbing, dan memberikan kepercayaan. Maka ketika anak melakukan kesalahan, mari kita belajar membedakan antara menolak kesalahannya dan menolak dirinya. Katakan, nak, perbuatanmu mungkin salah, tetapi kamu tetap anak yang kami sayangi. Mari kita perbaiki bersama. Sebab anak yang merasa dicintai akan lebih mudah menerima nasihat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, problematika remaja hari ini begitu beragam. Pergaulan, bullying, kecanduan gawai, pornografi, persoalan cinta, tekanan teman sebaya, bahkan krisis kepercayaan diri. Kita tidak mungkin mengawasi anak selama 24 jam. Karena itu, jangan hanya membangun pengawasan dari luar, bangun juga kesadaran dari dalam. Islam mengajarkan muraqabah, kesadaran.

0: Jangan lupa, anak belajar lebih banyak dari apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Kita ingin anak rajin sholat. Biarkan ia melihat kita menjaga sholat. Kita ingin anak mencintai Al-Quran. Biarkan ia melihat Al-Quran hidup di rumah kita. Kita ingin anak lembut. Biarkan ia mendengar kelembutan dari lisan kita. Karena keteladanan adalah nasihat yang tidak banyak berbicara, tetapi paling lama tinggal di hati. Dan jangan menunggu anak bermasalah, baru kita mendekat. Bangun kedekatan ketika ia baik-baik saja. Duduklah bersamanya, makan bersamanya, dengarkan ceritanya. Berikan waktu tanpa handphone, tidak perlu lama. Kadang 10 menit perhatian yang utuh jauh lebih berarti daripada 1 jam bersama tetapi masing-masing sibuk dengan layar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang bisa kita mulai hari ini. Pertama, dengarkan anak sebelum menasihatinya. Kedua, jadilah teladan sebelum menuntut perubahan. Dan ketiga, doakan anak lebih banyak daripada kita mengkhawatirkannya. Ketika anak tidur, doakan, "Ya Allah, aku tidak mampu menjaganya setiap saat, maka jagalah ia dengan penjagaan-Mu. Jika ia mulai jauh, dekatkanlah kepada-Mu. Jika ia salah, tunjukkan jalan untuk kembali. Jika ia sedang menghadapi masalah yang tidak mampu ia ceritakan kepada kami, Engkaulah mengetahuinya, Ya Allah, maka bantulah ia." Dan untuk anak-anak kita yang mungkin sedang mendengarkan, "Nak, jika hatimu sedang berat, jangan memikul semuanya sendirian. Jika ada masalah, pulanglah. Jika pernah salah, pulanglah. Jika hatimu terluka, pulanglah. Dan jika engkau tidak tahu harus pulang kemana, pulanglah kepada Allah. Karena sebesar apapun kesalahan kita, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup." Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin menghapus semua pengaruh buruk dari zaman yang dihadapi anak-anak kita. Tetapi kita bisa membekali mereka dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, iman di dalam hati, akhlak dalam perilaku, dan rumah yang penuh kasih sayang. Jangan hanya siapkan anak untuk menghadapi dunia, siapkan hatinya agar menghadapi dunia tanpa kehilangan Allah. Dan nanti ketika kita bertemu anak-anak kita, jangan terburu-buru bertanya tentang nilai, jangan langsung mencari kesalahannya. Duduklah di sampingnya, tataplah matanya, lalu tanyakan, "Nak, bagaimana hatimu hari ini?" Mungkin pertanyaan itu sederhana, tetapi bisa menjadi pintu bagi hati yang selama ini tertutup. Karena anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak membutuhkan tempat yang membuatnya merasa dicintai, dihargai, dan aman untuk pulang. Semoga rumah kita menjadi rumah seperti itu. Rumah yang di dalamnya ada Al-Quran, ada doa, ada keteladanan, ada kasih sayang, dan selalu ada pintu untuk kembali. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, jaga iman mereka, jaga akhlak mereka, jaga pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala keburukan, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati bagi orang tua, bermanfaat bagi sesama, dan dekat dengan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita rawat anak-anak kita bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan hati. Bukan hanya dengan nasihat, tetapi dengan teladan. Bukan hanya dengan kekhawatiran, tetapi dengan doa. Karena boleh jadi, anak yang hari ini kita perjuangkan dengan sabar dan air mata, kelak menjadi anak yang menggandeng tangan kita menuju surga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 Gorontalo.

karena Allah. Kemudian seseorang yang dicintainya itu berkata, aku juga mencintaimu karena Allah. Maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar rasa cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Dan ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Hadis riwayat Al-Bazar dan Sanad Hasan.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang menyindai Allah.
1: Meneladani sebuah perjuangan dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam.

0: Siti Hajar merupakan seorang budak Mesir yang kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar bukanlah istri pertama Nabi Ibrahim, melainkan istri kedua atas permintaan Siti Sarah yang saat itu belum bisa memberikan keturunan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar mengandung. Melihat hal seperti itu, Siti Sarah cemburu. Setelah melahirkan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar bersama putra kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam, ke sebuah lembah yang gersang. Tidak ada tanam-tanaman, buah-buahan, maupun sumber mata air. Pada situasi yang sulit itu, Nabi Ibrahim hanya memberikan pesan untuk selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ana awanul wada'. Innaha masyiatullah. أن تسكنا هنا وأنا في حبرون.
2: أي معصية تلك التي استحققنا معها هذا العقاب؟
1: هذه أرض الصفا، والتلة هناك هي المروة. أطلعني على ذلك جبرائيل، وحي الله.
0: Dan beliau kemudian meninggalkan Siti Hajar sendiri.

Jiwa seorang ibu tidak bisa terlepas dari anaknya. Ketika persediaan makanan dan minuman habis, Siti Hajar kebingungan harus mencari di mana. Akhirnya, beliau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Kondisi gurun pasir yang panas seringkali membuat Fata Morgana. Kondisi di mana seolah-olah terdapat di depan mata apa yang kita inginkan. Saat itu, Siti Hajar pun mengalami hal demikian, sehingga beliau melakukan hal yang sama, yaitu lari antara Bukit Safa dan Marwa sampai 7 kali putaran. Ketika Siti Hajar di ujung tanduk keputusasaan karena usahanya yang belum membuahkan hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sumber air yang keluar dari kaki putranya yang mengais-ngais di pasir karena lapar. Seketika Siti Hajar membendung mata air tersebut. Mata air itulah yang kini kita kenal sebagai mata air Zamzam.

pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah tersebut adalah tentang ketetapan yang telah Allah berikan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku merasa tenang karena apa yang melawatkanku tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku." Penetapan Allah yang menjadikan Siti Hajar ada di tempat gersang tanpa makanan adalah takdir Siti Hajar. Siti Hajar pun menerima dan menjalankan apa yang menjadi takdirnya. Penerimaan atas ketetapan Allah tersebut mengantarkan Siti Hajar selalu terkenang dalam sejarah yang wujudnya masih bisa dinikmati hingga kini. Wujud sejarah tersebut adalah ibadah sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, dan sumber air Zam-Zam. Jika saja Siti Hajar tidak menjalankan perintah Allah, tentu saja sejarah tersebut tidak akan tercipta. Terkadang kita tidak sadar bahwa ketetapan Allah sudah menjadi ketetapan terbaik versi diri kita sendiri. Namun, seringkali seseorang, terutama anak milenial, menilai bahwa apa yang didapatkan saat ini masih kurang dibandingkan lain. Obat untuk hal tersebut adalah menerima dengan ikhlas dan bersyukur. Sama halnya dengan yang dilakukan Siti Hajar, dengan menerima dan bersyukur, kebaikan-kebaikan yang lain akan datang dengan tidak disangka-sangka. Salah satunya adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita diciptakan dengan jalan kesuksesan kita masing-masing. Selanjutnya, yang dapat kita ambil dari kisah Siti Hajar adalah perjuangan beliau untuk mencari sumber air. Walaupun beliau sudah berpasrah kepada Allah di tempat gersang, beliau tidak berdiam diri untuk menunggu rezeki Allah datang. Tetapi beliau melakukan usaha terbaiknya untuk menjemput rezeki tersebut. Hingga akhirnya, Allah memberikan buah hasil kerja kerasnya berupa sumber mata air yang memiliki kualitas terbaik nomor satu di dunia dan tidak pernah kering. Sebuah perjuangan tidak ada yang sia-sia. Setiap tetes keringatnya pasti ada buahnya. Siti Hajar membuktikan hal tersebut, bahwa perjuangannya naik turun bukit tidaklah sia-sia. Ketika seseorang mempunyai impian dan dia gagal, janganlah berputus asa. Ingat bahwa Siti Hajar saja harus 7 kali bangkit untuk mencari sumber mata air. Setiap orang di dunia memiliki jatah kegagalannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memaknai kegagalan tersebut agar membentuk diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sejatinya, di dunia ini tidak ada yang namanya sukses atau gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Semoga bermanfaat.

Baik, sahabat budaya, mengutamakan adalah untuk kaum muslimin dan muslimat yang tadi sudah sama-sama melaksanakan sholat maghrib. Terus malam ini terus bersama dengan perempat dari di Gorontalo. Cuaca hari ini alhamdulillah masih cerah dan mudah-mudahan agenda kegiatan yang sahabat budaya lakukan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Yang baru OTW balik kanan ke rumah, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Dari Sudirman 30 sahabat budaya, Tengah Fani temani semuanya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam, Tengah temani sahabat budaya dari Perempat RRI Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini jajak. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kak Karan yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di besok. Dan semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook,

Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Halo, Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia yang mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Terima kasih sahabat budaya, Anda tetap bersama kami RRI Programa 4 Gorontalo. Ada informasi-informasi pengetahuan di saat ini akan saya hadirkan, di mana Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menggelar Expo Madrasah Jatim 2026 di Aula Al-Ikhlas 2 Kanwil Kemenag Jatim pada hari ini. Nah, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar mengatakan Expo menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan siswa madrasah di berbagai bidang. Menurutnya prestasi madrasah tidak hanya terlihat dari capaian akademik, tidak ada ceritanya madrasah itu kampungan. Kegiatan ini menampilkan berbagai karya dan prestasi siswa madrasah dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Ia menyebut sejumlah karya yang dipamerkan menunjukkan kemampuan siswa dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya robotika, sains, teknologi, seni, bahasa, hingga kewirausahaan. Nah, Ahmad berharap kegiatan serupa ini tidak hanya digelar di lingkungan kantor pemerintahan, tetapi juga dapat dibawa ke ruang publik. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat langsung karya dan kemampuan siswa madrasah. Informasi tentang Kakanwil Kemenag Jatim itu mengatakan madrasah tidak kampungan. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, Pusat Riset Komposit dan Biomaterial PRKB, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan implan untuk tulang rahang bawah. Implan tersebut terbuat dari stainless steel SS316L dan dicetak menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk logam. Perekayasan ahli utama PRKB Tika Murtika mengungkapkan bahwa pada umumnya dokter menggunakan satu jenis implan yang dipakai untuk berbagai kondisi rahang. Melihat kebutuhan tersebut, BRIN mengembangkan implan mandibula yang dapat disesuaikan dengan kondisi rahang pasien. Nah, implan ini ditujukan bagi pasien yang mengalami trauma atau tumor pada rahang. Ia menambahkan keunggulan lainnya dari implan mandibula ini adalah dapat mengikuti ukuran tubuh pasien. Menurutnya, untuk usia dan jenis tubuh yang sama, tidak ada tulang rahang yang bentuk dan ukurannya sama persis. Ia menuturkan BRIN berkolaborasi dengan sejumlah mitra dalam pengembangan prototipe implan mandibula. Kolaborasi tersebut melibatkan rumah sakit, akademisi, dan sektor industri. Informasi tentang BRIN kembangkan implan mandibula personal dengan teknologi 3D printing logam. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia di Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: Tahukah Anda? Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato Konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap.

0: Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari yang lokal. Gorontalo Mandiri Pangan dimulai dari kita.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Bi anau wanua saut nasong bangsu dongolak kawan wa. Tapi malam ini kai tadi bintang tamu. Lagi pada sibuk dorang. Ini berkabar nanti so dekat-dekat, jadi ya apa boleh buat. Yang pasti satu jam ke depan saya akan hadirkan beberapa lagu bertema Sangya, beberapa lagu bertema Nusa Utara. Untuk Anda sahabat budaya Mangala Sembau di Timani Pertimade di ringang-ringang ala pihak Tengkantari Banua yang akan hadir di saat ini. Pokoknya yang lagi rindu-rindu akan kampung halaman, ya seboleh bah stay di Pro Ampa. Ini adalah lagu Nusa Utara akan saya hadirkan untuk kalian semua.

0: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tambungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tambungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulodalu.
1: Dia sebenarnya dari akronim tu ru de tu turung tolong ru lukade digembalakan de dendingane disertai, sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
0: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Turuda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turude yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turude.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makassangkil MTH, agar Turude tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turude kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: iya deh, gue kan apa ini kasihan. Itu ambulans, siapa yang mau siapa? Siapa yang ambulans tangka?
1: Itu, yang ke suami petugas kesehatan ada jemput.
0: Kasihan, bagaimana dengan DP istri anak?

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Pak, Pak Banda, apa itu? Pak masih sampai di rumah sakit?
1: Belum, Ma. Masih tempatan sini.
0: Halo.
1: Ma.
0: Halo, Pak.
1: Terus ngulang nih.
2: Lian, Denny so sampai di rumah sakit?
0: Belum, Ma. Masih di ambulans. Signal kurang bagus. Denny bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Ya, mau bikin bagaimana? Denny mesti ikut Protap.
0: Aduh, Ma. Apa nanti orang mau bilang?
2: Halo, Pa.
1: Ya, Ma.
0: Kok bagaimana Papa keadaan? Nah, Papa so di mana ini? Papa so di ruangan mana? Ada orang so periksa Papa. Apa yang Papa rasa?
1: Ma.
0: Sakit atau?
1: Ma.
0: Papa ada baik-baik itu?
1: Ma. Mama tenang dulu. Sekarang Papa ada di ruang isolasi. Kalau Mama tidak tenang, kali Mama ini yang mau sakit.

0: Halo?
1: Halo, adik.
0: Papa?
1: Adik, apa kabar? Mana mama, sayang?
0: Adik ada bye-bye, Pak. Mama ada di warung atur-atur barang. Pak, Papa kapan pulang?
1: Papa pasti pulang, dek. Tapi belum sekarang. Adik, dia bikin apa itu, dang?
0: Pak, adik suka bermain di luar. Mar, mama larang. Adik pe teman-teman sun mau badekat. Dorang bilang ada virus.
1: Kasihan kita pe anak . Sabar sayang nih. Untuk sementara adik bermain di rumah jo deng mama deng oma.
2: Papa itu dapat telepon.
0: Iya, Ma. Halo, Pak. Nanti bercerita ulang nih. Kenapa ada mama ini?
3: Halo, Pak. Papa ada baik-baik itu?
1: Papa baik ini, Ma. Mama lihat baik-baik itu?
3: Iya, Pak. Cuma...
1: Cuma apa, Ma?
3: Pak, sunyak dadui sama sekali ini kesiang di rumah. Air belum bayar, belum beli lampu, setoran di bank. Harapan cuma di warung. Mar, jangankan mau beli, Pak. Sampai mau lewat pun orang sudah mau, Pak. Kenapa ini adik kurang jaga menangis? Suka mau bermain ini dengan teman-teman.
1: Sabar, Ma. Tunggu juga sampai hasil tes keluar. Percuma aja buku jelaskanin dorang. Sementara hasil belum keluar.
3: Iyo, Pa. Mar, Mama rasanya mampu ini, Pa.
1: Bagaimana nih, Ma? Bagaimana kalau jual juga papa pe motor?
3: Pa, lupa tuh.

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Bagaimana Papa Pi kondisi itu?
1: Papa Pi kondisi stabil ini, Ma. Bayangkan, Ma. Selama 2 minggu di sini, turang setiap pagi bajemur, berolahraga, dan minum vitamin, Le.
0: Aduh, bagus, Kang, Pak. Berarti Papa sudah lama mau pulang, kan?
1: Tetap mau tunggu hasil swab, no, Ma. Jadi Mama sabar dulu, nih. Dan doakan Papa Pi hasil swab negatif.
0: Amin.
2: Ma, boleh Sarah mau bermain?
0: Pak, tunggu nih. Napa Sahra ini?
3: Siapa Sahra?
2: Mak, Sarah mau bermain dengan teman-teman, nih.
0: Iya, Dek. Mar, jangan buka tuh masker, nih.
2: Iya, kena.
4: Sarah, kenapa ya, Pak? Pasal pulang?
2: Belum. Mar, Papa bilang sabar, John. Papa pasti mau pulang.
4: Sarah, kalau kenapa Papa mau pulang, Papa yang mau bawa oleh-oleh, Kang.
2: Iya, nanti mau kasih panganan satu, panganan satu. Panganan sudah, Jeng.
4: Ih, Sarah kan yang boleh kencuri.
2: Iya, kan yang boleh begitu.
0: Pak, Sarah Superman ulang dari DP teman-teman.
1: Oh, Pirua. Papa terharu sekali dah dengar. Mar, kasih ingat nih Pak Sarah. Habis bermain, langsung cuci DP tangan.
0: Pasti itu, Pak. Eh, Pak, iyo katu. Pak RT dan masyarakat sekitar dang, dorang ada kasih sumbangan Pak torang. Syukur, no. Cukup untuk torang pe kebutuhan tiap hari.
1: Syukur, Jo. Tuhan su jawab torang pe doa.
0: Pak, ada orang mau babli. Nanti mama telepon ulang Jo nih.
1: Oh iya dang, Mak.

0: RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19 tatanan kehidupan baru.
2: Tunggu Sahra, sementara backing ini.
1: Sebelum lanjut kita update dulu informasi terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Satu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
2: Diam. Coba dengar berita di radio ini.
1: Rumah sakit.
3: Baik, arti pendengar di mana saja Anda berada terkait dengan informasi meninggalnya pasien COVID-19 sampai saat ini memang belum diketahui.
2: Ma, mana kita HP? Kenapa ini? Teleponnya cepat, Pak Denny.
3: Kami masih menunggu akan digelarnya konferensi pers oleh tim sekolah. Dan
4: nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
2: Pak, kenapa nih nilainya angka-angka ini telepon? Coba telepon ulang. Telepon terus, Yang.
5: Halo,
6: betul ini dengan Ibu Lian?
5: Iya betul. Ini siapa?
6: Ini dengan perawat dari rumah sakit tempat suami Ibu dirawat.
5: Ya Tuhan, makasih yang kita suami.
6: Begini Ibu Lian, halo? Ya, Ibu Lian, halo?
5: Lian, siapa kasih yang Lian?
6: Halo, Ibu Lian.
5: Iya.
6: Halo,
5: ini siapa?
6: Ibu, ini dengan perawat dari rumah sakit. Nanti kita kasih Bapak Denny Jone yang langsung bercerita.
7: Halo. Ma, Denny ini.
5: Ya Tuhan, Denny, aduh kasihan. Ada bayi-bayi juga tuh ngana. Kenapa tuh orang ada dengar berita di radio ada yang meninggal kapa?
7: Ma, tenang dulu nih. Kita ada bayi-bayi ini. Dia mau kasih informasi kalau kita hasil swab ternyata negatif.
5: Syukurlah, Denny. Kenapa kasih yang Lian, Ricky pingsan ini? Ya kira ngana ada apa-apa.
8: Hidup tak selamanya berjalan seperti yang kita harapkan. Selalu ada dinamika yang mengharuskan kita berhadapan dengan masalah. Bagaimana menemukan solusi serta beradaptasi dengan situasi yang baru. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta spirit kreatif yang tak berujung.

0: selalu ada harapan. Produksi RRI Tahuna.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
4: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
3: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
4: Ya, belum tentu. Mari jo tarong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
1: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. FM 95,1 MHz.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Hari. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Putri Junjung Buih tiba di kerajaan Dipa. Sang raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Bui itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamongangkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lamongangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Bui, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu, ayo?
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Bui dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Suara Budaya Gorontalo. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: FM 95,1 MHz.

0: dokter tino uso hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Jam 14 lewat 12 menit saat ini. Ya.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

gamelan dengan saksofon, trombon, serta trompet yang berlangsung di Desa Menawan Kudus. Kooperasi lintas budaya tersebut dipimpin musisi dan komponis Jean Pierre Pawak Godard dari Kompeni Kotekan. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar di gamelan di Bali sekitar 2000. Setelah itu Godard membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi, teman, serta murid mempelajarinya. Dan gamelan membuka ruang bagi siapa saja yang untuk berkarya bersama. Nah, pembukaan festival ini juga menghadirkan komunitas tari Caping Kalo dari Kudus serta Yuta Kuroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijin Kagura, tari ritual dari Shiba Miyazaki dalam program residensi bersama masyarakat Muria. Yuta merupakan keturunan penari Kagura dan mengikuti program residensi bersama seniman serta masyarakat Muria. Kehadirannya memperluas perjumpaan budaya yang dibangun Festival Muria Raya melalui kegiatan berbasis masyarakat. Sahabat budaya, informasi tentang Festival Muria Raya perkuat kolaborasi seni lintas budaya. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Yo, 그런다우. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Siapa tanggalnya? 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona Budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Apresiasi budaya lokal seperti biasa hadir untuk Anda dalam musik gambus. Pencinta musik gambus kembali kami sajikan satu jam ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Permainan PAI.
1: Oke, siap. Kita yang mulai informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Marsha?
4: Ya.
3: Kamu saja, no. Bantu kamar dulu di oma ini bakal sebersih warung. Dapat banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
4: Oma, tidak lah di oma ini dari tadi malam bak kerja.
3: Alah,
4: di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
3: Bu I Lio, tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no, tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Jangan harap.
4: Banyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
3: Mau nuli yo. Yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma no. Supaya ti oma ini tetap produktif.
4: Oma ku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
3: Begitu kok.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Umulua itu di meladu.
1: Itu meladu dan kesembolo didi Aisyah. Taluhu di lamala nong.
0: Hi. Iya tiba-tiba yang kota lelo taluhu. Hepo lele mulau tadi nasle perairan. Ila kali mau Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
1: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jom. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Karena ini cuma kasih jual air, Dan.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana aku tiba akal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Pak, nih mau. Kasih pulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: Polele amu muna ade muladu.
1: Oh, latih podo kau dari tadi di tumladu no.
0: Yo tidak mau ngakali.
1: Sabarip, sabar.
0: Aduh, saya tidak mau ngakali lau.
1: Sabarip.
0: Jamu tu lau, dia bupali ngomel lau. Lau dia bupali
1: ngomel. Sabarip, sabar. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau. Kenapa dosa Pak kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.
1: Sabar.
2: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dan Mama, nak?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di KPU meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Thank you.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4, RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

Ombak, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: kamu yang ingin cek-cek.
1: Eh, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
5: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
4: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
6: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
7: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
4: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
8: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Sahabat budaya Lolanda loh, di musik Nusantara malam kami telah hadirkan lagu Gorontalo, merupakan lagu terakhir ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami sajikan itu sangat bermanfaat untuk Anda. Kita tutup dengan renungan.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lawland Dalo, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 1 September 2026 melalui FM 95,1 Mikahal. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Kita jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama 95,1 MHz. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi monggo tato wa monggo dulaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 2 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lawulondalo, mungo dulaa, mungo tato, mungo tilo, mungo tiamo. Rabu 2 September 2026 kembali kami hadir untuk Anda semua sahabat budaya untuk Nusantara Pagi bersama saya Ti Anjayayan. Seperti biasanya sahabat budaya, kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 48 yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Haji Alwin Toma, MSI. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 untuk religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Sahabat budaya Ilholonda Lomongodulo Amogotato Mogoti Lomogotiamo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah religi pagi di hari ini Rabu 2 September 2026 atau di 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah kembali hadir menemani pagi Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Seperti biasanya, topik tematik kita di Rabu pagi, yaitu Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir melalui virtual Zoom ada Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan.
0: Jo, alhamdulillah sehat Ustadz Khair ya.
1: Alhamdulillah Pak Yayan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah Ustadz. Iya seperti biasanya Ustadz Khair mengawali religi pagi di hari ini mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan hidup kita, mendapatkan banyak bekal untuk kita bawa di alam fana, di alam yang kekal yaitu alam akhirat insyaallah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita semua di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Pagi hari ini kita kembali dalam acara religi pagi dan membahas topik yaitu ilmu tajwid dan Al-Qur'an adalah ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita untuk memahami petunjuk hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an sebagai hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik dan mendapatkan ilmu darinya sehingga kita dapat selalu mendapatkan nilai di hadapan Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an akan diberikan kita hasanat berupa kebaikan 10 oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Mari kita terus membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu barangkali Pak Yayan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Di layanan telepon sudah ada Om Iwin dari Bualemo. Assalamualaikum Om Iwin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan Pak, bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu ibu yuti alinallang antur pawel kerupiah suhu isabih lahupiah bilkuri lakal kasbila kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang pada waktu petang. Nah, pertanyaan Pak, kalau hukumnya dan pertanyaan ini yang disimpan, ada seorang dukun itu memberikan satu ilmu tapi di satu tempat, tapi mereka itu hanya berzikir dan salat itu hanya di
0: halo Om Iwin ya. Iya suaranya putus-putus Om Iwin, bisa diulangi lagi pertanyaannya?
2: Ya ada seorang dukun itu memberikan satu ilmu di satu tempat, mereka berzikir atau mereka salat itu hanya ya, kalau misalnya itu gimana Pak? Makanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khair bisa langsung dijawab, Ustadz Khair?
1: Tidak jelas ini pertanyaannya, apa yang dimaksud?
0: Iya, soalnya tadi terputus juga pertanyaan dari Om Iwin.
1: Ya, kalau boleh diulangi.
0: Iya. Om Iwin barangkali bisa bergabung kembali atau bisa juga kirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Layanan telepon kembali di 08219648664. Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh maaf nih di Buladu terdua lo.
3: Dalam Pak Ustaz. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Pak Ustaz ayat 1 sampai ayat 3. Mohon penjelasan maknanya atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Maaf nih di Buladu yang tentunya tidak pernah absen di Religi Pagi Ustadz ya.
1: Iya Masya Allah.
0: Iya Masya Allah. Nenek, ya? Iya terdua lo Ustadz Khair.
1: Ya, dalam surah Al-Baqarah surah yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina, yaitu orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutakharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Kemudian ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Jadi Al-Qur'an ini menceritakan semua kitab-kitab yang pernah turun di dalam kehidupan seorang atau kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketiga kitab ini dirangkum dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu yang dibawa atau risalah yang dibawa secara estafet oleh seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam itu cuma nabi, bukan rasul, karena belum ada umat pada waktu itu, maka diturunkanlah semua sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu diturunkan semua seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini memberikan semacam ikhtisar ya, seperti kesimpulan kepada seluruh ajaran-ajaran. Jadi nabi-nabi yang lalu setelah datangnya Al-Qur'an ini, maka Al-Qur'an yang menjadi ukuran untuk seperti itu. Begitu juga yang lalu ketika Zabur ada, kemudian datang Nabi Musa, maka Zabur dirangkum di dalam Taurat. Setelah itu, Taurat ketika sudah tidak ada lagi, datang Nabi Isa alaihissalam, maka dirangkumlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikanlah seluruhnya kepada umat manusia. Jadi termasuk tadi ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang yang Nasrani. Sementara orang-orang musyrik itu terdiri daripada kafir Quraisy di dalam penduduk yang berada, yang diberikan diajarkan agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam kehidupan nabi sehari-hari, yaitu masyarakat Arab pada waktu itu. Dengan demikian, bukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an ini sebagai mukjizat yang disampaikan kepada seluruh umat manusia itu akan kekal abadi sampai datangnya hari kiamat. Nah, sehingga memberikan bukti-bukti yang nyata. Jadi dalam Al-Quran ini tidak diperlihatkan lagi seperti bagaimana lautan dibelah, kemudian bagaimana api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim dan sebagainya, tapi dia adalah bukti-bukti yang terus-terus autentik yang disimpan di dalam Al-Quran ini dan akan memberikan penerangan terus kepada manusia sampai hari kiamat. Itulah mukjizat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan selalu ada untuk dijadikan bukti, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun Nabi Muhammad hari ini sudah tidak ada secara fisik, tetapi peninggalannya terus ada. Sementara kalau nabi-nabi yang lalu ketika dia sudah tidak ada, maka sekaligus mukjizatnya sudah tidak ada dan tidak bisa dinikmati lagi. Inilah kehebatan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan datangnya disampaikan oleh Rasulullah SAW mukjizat-mukjizat Al-Quran ini sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah sesuatu yang menjadi ukuran di dalam kehidupan umat manusia hari ini seluruhnya. Betapa banyak kita lihat misalnya sekarang di dunia-dunia barat, banyak orang yang masuk Islam karena memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, itu barangkali beberapa penjelasan dari apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh nenek tadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Alhamdulillah juga pagi hari ini sudah bergabung Ustadz Husni Idrus. Assalamualaikum Ustadz Husni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah Ustadz Husni ya.
4: Alhamdulillah. Lanjut.
0: Baik, di layanan telepon sudah ada Pak Mansyur dari Gorontalo Utara. Assalamualaikum.
5: Pertanyaan Pak Khairil sebagai berikut. Itu tadi Bapak Khairil mengatakan ada 25 rasul. Nah, di satu ensiklopedia yang pernah saya baca, di ensiklopedia di gudang ilmu pengetahuan Khulafa' Ar-Rasyidin ini dijelaskan bahwa di hari kiamat nanti akan muncul 25 umat. Ya, termasuk misalnya Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad, kemudian itu ada Nabi Nuh, 25 rasul Pak Hadi. Nah, di situ semua ada penganut-penganut. Nah, penganut Isa, penganut semua akan muncul di hari kiamat. Nah, mohon penjelasan itu Pak. Ada bukunya sama saya. Dengan segala kerendahan hati mohon penjelasan dari Pak Khairil. Assalamualaikum Pak Khairil.
0: Iya Ustadz Khairuddin ya, Ustadz Khair. Iya, tapi saya ke Ustadz Husni dulu. Ustadz Husni, tafadhal Ustadz.
4: Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. 25 Nabi dan Rasul ini kemudian dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat sesuai barisannya. Jadi yang hidup di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua dikumpulkan sesuai dengan keimanan masing-masing. Ya, dikumpulkan sesuai keimanan masing-masing. Ketika semua dikumpulkan sesuai Nabi dan Rasul itu, ya saat itu orang dikumpulkan itu karena ingin saling membantu antara satu dan yang lain, antara satu dan yang lainnya. Tapi dalam riwayat disebutkan semua Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan syafaat atau bantuan kepada umatnya, kecuali syafaat itu dimulai dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, itulah yang kemudian Nabi Musa dalam riwayat berharap dia jadi umat Nabi karena dia yang pertama memberikan syafaat dan umat yang pertama mendapatkan syafaat. Ya, begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Yang jelas bahwa kita dikumpulkan sesuai zaman, ya, sesuai Nabi dan Rasul yang hadir saat itu, dan kita termasuk umatnya mereka itu. Ya, di riwayat yang dibaca oleh Pak Tungku tadi benar, ya, dan itu nyata saat kita kelak di hari kiamat nanti. Saya kira cukup ya.
0: Baik, ada tambahan Ustadz Hair?
1: Ya, jadi dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu, pada hari kiamat nanti, apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, itu memang kita akan dibariskan. Ya. Jadi Nabi yang kita yakini itu dalam Islam, yang harus kita tahu itu 25 Nabi dan Rasul. Tapi sebenarnya Rasul itu yang disebutkan dalam hadis, itu 313, ya, 313 Rasul, ya. Kemudian Nabi itu 124.000, itu seperti itu. Jadi itu nanti disampaikan dalam hadis yang cukup panjang, itu pada hari kiamat, itu mereka menunggu, kita semua menunggu, ya. Waktu itu lama sekali akan diadakan pengadilan. Pada waktu itu pengadilan itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan manusia terakhir. Ya, mereka sudah istilahnya sudah kewalahan untuk menunggu itu, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar. Hai Adam, engkau adalah kakek kami, tolonglah hari ini kami mau diperiksa. Nabi Adam katakan, tidak boleh, saya juga hari ini akan menanggung dosa saya, di mana Allah melarang saya memakan buah huldi, kemudian hari ini saya pertanggungjawabkan. Demikian seterusnya, kita datang kepada Nabi Nuh, Nuh juga tidak mampu, dan mereka mengatakan juga, Nabi Nuh, saya punya anak, tapi anak saya tidak taat kepada aku. Demikian seterusnya kepada datang kepada Nabi Musa, Musa juga mengatakan, saya juga melakukan kesalahan dalam kehidupan saya, Nabi Ibrahim dan seterusnya, sampai terakhir datang Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menyatakan, hari inilah aku akan menggunakan fasilitasku, seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, saya akan memberikan syafaatku kepada seluruh manusia, khususnya kepada umat Islam. Maka beliau datang bersujud di hadapan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan, angkatlah kepalamu, maka hari ini apa yang kau minta akan diberikan. Itulah kehebatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Jadi seperti itu nanti kita akan, tapi itu panjang waktunya ya, karena kita akan mengalami alam kurang lebih 12 alam ya, sejak alam ruh sampai masuk kepada sorga atau neraka itu 12 alam, dan itu setiap alam itu menurut pengamatan daripada para ulama itu lama sekali, bukan cuma seperti di dunia ini sebentar sekali ya. Di alam barsa saja kalau kita lihat sekarang Nabi Adam itu sudah lebih berapa ribu tahun berada di alam barsa. Nabi Muhammad saja sudah 4000 tahun berada di alam barsa. Jadi begitu sudah lamanya orang berada di setiap alam itu, dan itu sangat panjang. Sehingga itu kita memerlukan bekal yang banyak untuk berada pada semua perjalanan sampai kepada terminal akhir nanti, yaitu sorga dan neraka. Kira-kira itu sedikit tambahan.
0: Terima kasih Ustadz Hair. Di layanan telepon sudah ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, todolo Pak Muiz, langsung ke pertanyaan ya.
6: Selama ini Pak tidak ada Nabi perempuan yang saya sempat dengar ini. Mana Nabi ini pun laki-laki semua. Ini butuh penjelasan dulu ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, tafadhal Ustadz.
4: Iya, tidak ada Nabi. Tidak ada Nabi yang berjenis kelamin perempuan. Ada yang dikhilafkan oleh para ulama, tapi satu dua saja mengatakan dia Nabi, tapi mayoritas tidak mengatakan Nabi. Ya, salah satunya adalah Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran ini adalah Sayyidah Maryam yang segelintir, satu dua orang mengatakan dia Nabi, tapi oleh mayoritas Maryam binti Maryam ini, Sayyidah Maryam itu bukan nabi, tapi dia hanya waliyu min awliyaillah, ya, dia waliullah atau orang saleh dari orang-orang saleh. Sisanya itu disepakati bahwa nabi itu semua jenisnya laki-laki. Kira-kira kita tidak tahu pertimbangan Allah memilih laki-laki itu semua nabi dan tidak memilih satu pun dari perempuan. Tapi kalau logika narasi kita mainkan juga sangat bukan tidak pantas perempuan, ya. Tapi ini berkaitan dengan manajemen keumatan yang banyak hal tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya, laki-laki kalau dia memanage, dia harus berhadapan dengan ya musuh-musuh dalam Islam itu lebih banyak menyebutkan itu laki-laki, dan itu kadang sulit dihadapi oleh perempuan. Yang kedua, dari sisi psikologi kemanusiaan, ya, psikologi laki-laki itu memang lebih kuat daripada psikologi perempuan. Belum ketika dia keluar harus pakai mahram, belum ketika dia berbicara dia harus lemah lembut, ya, maka pertimbangan-pertimbangan fisik dan fisikis ini yang bisa saja menjadi pertimbangan. Hanya ada nabi laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Cukup.
0: Baik, Ustadz Khair, ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dari Pak Raflin Pakaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan beberapa nama binatang sebagai nama surah dalam Al-Quran. Apa hikmah yang bisa dipetik dalam penyebutan nama tersebut? Tafadhal Ustadz Khair.
1: Ya, jadi misalnya kita lihat surah Al-Ankabut, ya, itu laba-laba, kemudian An-Namal, itu semut. Ada beberapa itu yang disebutkan oleh Allah. Itu kalau kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah, ayat 26 itu dikatakan innallaha la yastahyi ayyad riba masalam ma baudatan fama fawqaha. Di situ Allah memberikan contoh, ya. Contoh yaitu nyamuk atau yang lebih kecil. Ya, jadi lebih kecil itu kalau identifikasi kita sekarang itu kalau kita lihat mikroskop barangkali ada bakteri, ada amuba, ada atom yang paling kecil, ya. Orang bilang atom dulu tidak bisa dibagi, sekarang sudah bisa dibagi dengan ion dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan contoh dalam kehidupan ini. Nah, misalnya Al-Ankabut, misalnya laba-laba. Laba-laba itu dikatakan dalam Al-Quran adalah makhluk yang paling lemah dia punya kekuatan. Ya, tetapi begitu lemahnya kekuatannya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, itu adalah satu isyarat yang disampaikan oleh Allah untuk menutup gua, ya, gua Zur pada waktu itu, sehingga musuh terkecoh, tidak bisa mendapatkan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau berpikir tidak mungkin laba-laba atau sarang laba-laba ini yang begitu utuh ada orang di dalam. Itu secara logika sudah ditipu logikanya yang seperti itu oleh makhluk Allah yang bernama laba-laba. Belum misalnya kita lihat semut, ya. Nah, dalam masa kepemimpinan Nabi Sulaiman itu, semut itu berbicara kepada Nabi Sulaiman ketika dia mengajak bala tentaranya untuk masuk ke dalam lubang, jangan sampai dia diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, sehingga pada waktu itu Nabi Sulaiman tersenyum, ya. Bahkan dia membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah itu semuanya tidak ada yang diciptakan oleh Allah sebagai sesuatu yang sia-sia. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semua ada perannya dalam kehidupan ini. Sehingga itulah kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk atau umatnya Nabi Muhammad SAW itu, kita menghormati semua makhluk-makhluk yang ada seperti itu. Seperti semut tidak boleh kita bakar misalnya, kemudian makhluk-makhluk yang lain tidak boleh kita ganggu dan sebagainya. Semua adalah merupakan sesuatu. Itulah sebabnya kalau kita ihram, kita tidak boleh memburu binatang dan sebagainya. Ada sesuatu hal yang disampaikan oleh para ulama di situ ada sesuatu yang merupakan pertimbangan yang betul-betul kita bisa menghormati semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebagian daripada apa penjelasan daripada makhluk-makhluk Allah tadi.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Khair dan juga Ustadz Husni. Kita break sejenak dulu untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, tetaplah bersama kami.
7: Rabbis sama
8: Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dan juga sahabat budaya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Anda di Religi Pagi untuk hari ini Rabu 2 September 2026 dengan topik Al-Quran dan Tajwid, masih bersama Ustadz Khairuddin dan juga Ustadz Husni Idrus. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Religi Pagi. Baik, kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, topik tematik di hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Selain Anda bisa bergabung di layanan telepon, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami coba kembali di layanan telepon. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Om Iwin ini.
1: Om Iwin balik lagi, iya.
2: Ya.
1: Langsung ke pertanyaan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ibu yuci adinallahu anturpa waizgaru fiyasmuhu yisabbi'ulahu fiha bilkuroli lewat asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, pertanyaan ini hanya disipan. Kenapa seorang dukun itu kan dia mendirikan satu ilmu di satu tempat, tapi mereka itu salat dan berzikir itu hanya di satu tempat itu. Ya, dalam hukum Islam itu bagaimana, Pak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Ustaz Khair? Iya, bisa dijawab Ustaz Khair?
3: Ya, jadi kalau misalnya kita lihat satu sisi di dalam surah At-Taubah, fungsi masjid ya. Jadi fungsi masjid itu sebenarnya adalah yang pertama itu dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk menempati masjid itu dengan baik. Ya, jadi masjid seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan masjid tempat hanya berzikir siang dan petang, itu tidak. Jadi fungsi masjid itu sangat luas sebenarnya ya. Jadi dia bisa dijadikan sebagai tempat zikir, kemudian tempat sholat, tempat ibadah yang lain. Itu semua bisa dijadikan dalam konsep bagaimana masjid itu sebagai tempat untuk memakmurkan daripada kehidupan masjid itu. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 18 itu, fungsi masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Ini sangat luas sekali ini, karena berbagai macam kedudukan atau disampaikan oleh Rasulullah itu kedudukan beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dijadikan sebagai ukuran sesuatu yang sangat penting di dalam Islam itu. Yang kedua adalah menjadikan masjid itu sebagai wa'akamah sholah, untuk mendirikan sholat. Nah, kemudian wa'atah zakah, juga tempat di mana ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu dijadikan tempat untuk menerima zakat juga di situ. Ya. Sehingga kalau kita lihat ceritanya Abu Hurairah, itu bagaimana beliau ditipu oleh seorang setan yang itu diindikasikan oleh Rasulullah SAW dia akan datang beberapa hari di dalam itu. Itu adalah merupakan bahagian daripada di mana masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk melayani umat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga walam yahsa illallah, bahwa orang tidak sesuatu yang orang menjadikan masjid itu sebagai sesuatu yang baik adalah orang yang tidak pernah takut kecuali illallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua ini adalah bagian-bagian yang disebutkan oleh Al-Quran, bahwa apa yang disampaikan dari Om Iwin tadi bahwa hanya dijadikan sebagai tempat zikir pagi dan petang, itu tidak seperti itu. Jadi sangat luas fungsi masjid di dalam kehidupan seorang Islam. Bahkan strategi perang itu diatur di masjid di zaman dahulu, di zaman Rasulullah. Menerima diplomat juga di masjid, kemudian bermusyawarah, dan banyak sekali fungsi-fungsi masjid itu yang dijadikan sebagai sesuatu yang hanya memang yang dilarang dalam masjid itu adalah melakukan perdagangan, ya. Jadi perdagangan itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Allah mudah-mudahan tidak memberikan keuntungan kepadamu jika engkau melakukan perdagangan di dalam masjid. Dengan demikian bahwa masjid itu fungsinya sangat luas untuk memberikan pelayanan kepada umat pada waktu itu. Bahkan orang-orang yang cedera dalam perang itu dirawat di masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan itu membuat satu tempat khusus di dalam masjid untuk melaksanakan itikaf. Jadi itu berbagai banyak fungsi sekali di dalam masjid itu untuk kalau kita lihat dalam konteks yang sangat luas dalam beribadah kepada Allah, baik secara ibadah mahdha maupun ibadah sosial yang dilakukan oleh kita di dalam masjid itu. Itu kira-kira saya kira gambaran.
1: Baik, ada tambahan dari Ustadz Husni? Tafadhol Ustadz.
4: Cukup.
1: Baik.
4: Cukup ya.
1: Di layanan telepon ada Ibu Rahmin dari Mola Mahu. Assalamualaikum Ibu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pertanyaan saya, di dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 2, apa yang terkandung dalam ayat itu? Mohon dijelas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Husni.
4: Selesai, silap diminta tolong dibuka ininya, At-Talaq ayat 1 dan 2.
3: Ya, At-Talaq ayat 1 dan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa afatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah tilka hududullah wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsah la tadri la'allallahu yuhdisu ba'da zalika amra. Kemudian ayat kedua, ya, fa iza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'rufin au ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus shahadatallahi dalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ya, jadi itu ayat 1 dan ayat 2. Ayat pertama bercerita tentang, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi atau melaksanakan iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Kemudian ayat yang kedua, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, itu pemahaman ayat 1 dan yang kedua. Tafadhal Pak Dokter.
1: Iya, tafadhal Ustadz Husni, barangkali juga sekaligus didoakan untuk religi pagi. Silakan Ustadz Husni.
4: Jadi tadi sudah diterjemahkan sama Ustadz Khairuddin ya, berkaitan dengan ayat 1 ayat 2 ini. Dia bicara satu, bicara tentang bicara talak. Talak itu dia syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya jadi solusi, opsi terakhir ketika tidak ada lagi jalan antara suami dan istri untuk kembali. Ya, kemudian yang kedua ayat itu bicara juga ayat tentang ayat bicara tentang talak, yang kedua bicara tentang fikih talak. Fikih talak itu berkaitan dengan iddah. Nah, iddah itu nanti akan dibahas di ayat yang lain. Iddah wanita yang masih punya haid, yang meninggal suaminya, atau iddah hamil dan seterusnya. Dan yang ketiga ayat itu berbicara tentang hikmah dari orang-orang yang berniat untuk talak. Ada-ada saja hikmah yang Allah berikan. Ya, jika kita tidak cepat-cepat menjatuhkan talak pada

khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Tidak semata objek-objek wisata ini dilakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah.

0: Tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denis Bookings.
1: Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 2,95% year on year dan deflasi minus 0,43% month-to-month. Penyumbang andil inflasi pada bulan ini adalah kelompok transportasi dengan andil 0,24% dan inflasi sebesar 2,25%.
0: Pendengar, Provinsi Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,34% pada Agustus 2026 dibandingkan dengan Juli 2026. Penurunan harga tersebut terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi komoditas dominan dan konsumsi masyarakat. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan pergerakan harga pada kelompok tersebut memberikan pengaruh cukup besar terhadap perkembangan inflasi daerah pada Agustus. Salah satu komoditas yang memberikan pengaruh besar adalah tomat. Harga tomat yang mengalami penurunan cukup tajam pada akhir Agustus lalu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi di Gorontalo. Tomat memiliki andil sebesar 0,54% terhadap deflasi yang terjadi pada Agustus. Angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh komoditas hortikultura terhadap pergerakan harga secara umum di daerah. Selain tomat, komoditas bawang merah juga ikut memberikan tekanan terhadap penurunan harga. Bawang merah tercatat memberikan andil sebesar 0,27% terhadap deflasi Gorontalo pada periode tersebut.
2: Komoditas yang mengalami penurunan harga cukup signifikan dan memberikan andil deflasi yang sangat signifikan adalah tomat. Jadi tomat di bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli itu harganya turun dan memberikan andil deflasi 0,56%. Komoditas lain yang harganya turun dan memberikan andil deflasi selain tomat adalah bawang merah, ikan layang,

0: Akademi Perguruan Tinggi, tarif Akademi Perguruan Tinggi, bawang putih sampai dengan angkutan udara. Jadi penurunan harga komoditas-komoditas ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan komoditas-komoditas yang lain. Sehingga secara total Provinsi Gorontalo di bulan Agustus mengalami deflasi sebesar 0,34% dibandingkan dengan bulan Juli 2026.
1: Kondisi harga komoditas pangan sangat berkaitan dengan pasokan di pasar. Ketika pasokan meningkat dan kebutuhan masyarakat relatif terpenuhi, harga sejumlah komoditas dapat mengalami penurunan dan mempengaruhi perkembangan inflasi daerah. Perkembangan harga pangan tetap perlu menjadi perhatian karena komoditas tersebut memiliki bobot yang cukup besar dalam konsumsi masyarakat. Perubahan harga pada komoditas utama dapat dengan cepat mempengaruhi kondisi inflasi maupun deflasi secara keseluruhan. Pendengar, pemanfaatan limbah kelapa menjadi bahan baku energi dan produk turunan membuka peluang baru bagi pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Berikut laporan Rehan Datau.
2: Komoditas kelapa di Gorontalo dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Hasil buah kelapa asal Gorontalo bahkan disebut telah diakui di pasar dunia. Eksportir kelapa Gorontalo, Sarto Nunusi, mengatakan pengembangan kelapa kini tidak hanya berfokus pada daging dan minyaknya. Limbah serta produk samping kelapa juga mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan produk turunan. Salah satunya dengan mengolah limbah kelapa menjadi bahan baku untuk mendukung kebutuhan B50. Selain itu, turunan kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri sabun.
3: Potensi kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo itu sangat baik, terutama hasil buah daripada kelapa itu sudah diakui oleh dunia. Maka itu kami memproduksi turunan kelapa dari sampah maupun limbah kelapa itu untuk diolah untuk dijadikan bahan baku B50 dan sabun. Jadi kelapa ini bukan hanya untuk diambil minyaknya atau dagingnya, tetapi minyak kelapa ini salah satu bahan baku daripada sabun mandi maupun sabun cuci dan sabun kecantikan, serta bahan baku daripada B50, Pak. Permintaannya itu sangat banyak, tetapi bahan bakunya ini kurang. Di Provinsi Gorontalo ada 2 pabrik kelapa, tetapi kekurangan bahan baku.
2: Besarnya permintaan produk turunan kelapa menjadi peluang bagi pengembangan industri kelapa di Gorontalo. Namun peluang tersebut masih menghadapi persoalan keterbatasan bahan baku. Saat ini terdapat 2 pabrik kelapa di Gorontalo yang masih mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan produksi dan rantai pasok kelapa dari tingkat petani hingga industri.
1: Pengembangan kelapa dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Namun pengembangan tersebut membutuhkan perhatian serius terhadap peremajaan tanaman dan penguatan hilirisasi. Berikut laporan Desrian Sabahmud.
4: Komoditas kelapa dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Namun pengembangan tersebut membutuhkan percepatan peremajaan tanaman dan penguatan hilirisasi. Pengamat pertanian Gorontalo Prof. Iqbal Bahwa mengatakan, kelapa telah menjadi bagian dari kehidupan petani Gorontalo sejak sebelum daerah ini menjadi provinsi. Budidaya kelapa juga dilakukan secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian petani perkebunan. Menurut Prof. Iqbal, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah usia tanaman kelapa yang saat ini masih banyak tergolong tua. Tanaman kelapa umumnya mulai menghasilkan pada usia sekitar 5 tahun dan dapat berproduksi hingga usia 20-30 tahun. Karena itu, peremajaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi kelapa di Gorontalo. Selain itu, pengembangan kelapa juga perlu diarahkan pada hilirisasi agar hasil perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih besar.
5: Nah, sekarang kelapa-kelapa di Gorontalo sudah tanaman tua, artinya perlu adanya peremajaan, sehingga perlu yang namanya misalnya hilirisasi, kemudian juga perlu pengelolaan di bidang hilirisasi, iya, budidayanya, pemeliharaannya, bahkan pengolahannya hilirisasi, bagaimana itu bisa berkembang di Provinsi Gorontalo.
4: Prof. Iqbal menilai, dari sisi sumber daya manusia, petani Gorontalo sebenarnya telah memiliki pengetahuan dasar dalam budidaya kelapa. Pengetahuan tersebut diperoleh secara turun-temurun mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga penanganan hama. Ia mengatakan penguatan budidaya melalui peremajaan, penggunaan bibit berkualitas, dan pengelolaan hasil perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, potensi kelapa di Gorontalo diharapkan tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi bagi petani.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen membantu masyarakat khususnya para petani dalam mengembangkan tanaman kelapa ke depan. Tentu berbagai upaya dilaksanakan pemerintah daerah agar komoditas kelapa mengalami peningkatan. Bahkan lobi kepada pemerintah pusat terus dimaksimalkan sehingga tahun 2027 nanti para petani kelapa di Gorontalo Utara mendapat bantuan. Untuk mengetahui seperti apa langkah strategis yang dilakukan pemerintah Gorontalo Utara mendorong pengembangan kelapa tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Gorontalo Utara, Asri Umeno.
6: Pak, ini kan nanti kita akan memperingati Hari Kelapa Internasional. Nah, sebagai Kadis Pertanian di Kabupaten Gorontalo Utara, kami ingin mengetahui Pak terkait dengan pengembangan tanaman kelapa di Gorontalo sejauh ini bagaimana Pak Kadis? Silakan Pak.
7: Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya, sahabat tani yang ada di Gorontalo Utara, terkait dengan memperingati Hari Ulang Tahun Sedunia ya, yang ke-18. Terkait dengan program ya, terkait dengan kelapa ini, alhamdulillah, saya berada di Jakarta dan barusan saya bertemu dengan Direktur Kelapa ya, memperjuangkan aspirasi petani yang ada di Gorontalo Utara. Dan alhamdulillah kita berkat dukungan dan perjuangan Bupati Gorontalo Utara, khususnya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, kita mendapat respon dan mendapatkan alokasi untuk pengembangan kelapa di tahun 2027 ini kurang lebih 2.500 hektar, Bang. Nah, itu diperuntukkan untuk petani dalam rangka perluasan areal dan peremajaan kelapa.
6: Pak Gadis, ini kan tentu berbagai tantangan juga sering dihadapi dalam hal pengembangan tanaman kelapa tersebut seperti benih, kemudian sumber daya manusia, dan harga, serta modal. Ini bagaimana pemerintah menyikapinya ini, Pak?
7: Ya, terkait dengan hal-hal itu ya, ini yang kurang lebih 2.500 hektar ini, alhamdulillah kita mendapat input di situ ada benih kelapanya, terus ada pupuknya, dan tentunya obat-obatannya. Itu dari sisi inputannya. Kemudian untuk petani, ya petani kita kemarin di PENAS ya. PENAS yang dilaksanakan di Gorontalo itu, kita terkait dengan produk itu, kita ada variasi produk. Di Gorontalo Utara itu ada produksi PCO. Jadi minyak kelapa murni dihasilkan oleh petani Gorontalo Utara. Dan itu alhamdulillah di saat PENAS kemarin mendapat perhatian dari para pengunjung.
6: Terakhir Pak Kadis, apa yang perlu sampaikan kepada para petani kelapa yang ada di Gorontalo terkait dengan Hari Kelapa Internasional ini Pak? Silakan Pak Kadis.
7: Ya, kelapa ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apa yang ada di pohon kelapa itu semuanya berguna dan bermanfaat. Ya. Dari sisi buahnya, ada dagingnya, ada air kelapanya, ada tempurungnya, sabuknya, batangnya, dan bahkan lidi kelapa itu kan bermanfaat. Nah, kami juga terkait dengan lidi ini, kami sudah dihubungi oleh semacam pengembang untuk bisa bagaimana kita memasok terkait dengan lidi kelapa. Dan petani kita semakin maju dengan program-program di pertanian pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah didorong melakukan evaluasi terhadap program-program penanganan bencana banjir dan kebakaran. Langkah ini penting agar upaya penanganan benar-benar menyentuh persoalan utama. Laporan Nandi Sanga.
2: Program pemerintah terkait penanganan bencana kebakaran maupun banjir khususnya di wilayah Gorontalo mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pasalnya, kedua bencana tersebut masih terjadi berulang kali dengan penyebab yang rata-rata hampir sama. Mian, salah seorang warga Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, menilai selama ini program pemerintah dalam penanganan bencana terkesan kaku dan lebih banyak berfokus pada penanganan setelah kejadian terjadi. Menurutnya, pemerintah juga harus memperkuat upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana dan meminimalisir dampak yang bisa ditimbulkan. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan selama ini sehingga ke depan benar-benar bisa menyentuh persoalan utama yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran maupun banjir.
3: Kalau kita membahas terkait dengan bencana kebakaran maupun banjir, itu bencana yang selalu terulang. Kita lihat di Kalimantan, kemudian bencana-bencana lain yang ada di Sumatera. Ini kan sebenarnya bukan bencana baru 1, 2, 3 kali. Ini bencana yang berkali-kali terjadi dengan metode yang sama. Ini program-program pemerintah harus ada evaluasi di mana penemuan-penemuan terbaru yang relevan di lapangan untuk pendekatan penyelesaian masalah. Jangan hanya sosialisasi, pengadaan alat kebakaran dan sebagainya.
2: Mian juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menekan angka kejadian bencana kebakaran dan banjir di dalam daerah. Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana. Dengan adanya sinergi berbagai pihak, angka kejadian bencana banjir dan kebakaran yang masih sering terjadi selama ini diharapkan bisa semakin ditekan.
1: Pelaku UMKM di Gorontalo didorong untuk tidak hanya meningkatkan jumlah produksi tetapi juga memperhatikan kualitas produk. Ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah menjadi salah satu potensi dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas. Khususnya produk pangan olahan, kualitas menjadi faktor penting agar mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah. Persaingan tersebut tidak hanya dilihat dari isi produk, tetapi juga tampilan dan kemasan yang menarik bagi konsumen. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Ishak Rahman Salandra, mengatakan pelaku UMKM Gorontalo perlu memperhatikan kualitas produknya secara menyeluruh.
4: Untuk bahan baku tersedia banyak di daerah Gorontalo terkait dengan kualitas produk. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan oleh teman-teman pelaku UKM, bahwa kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Jadi, gimana produk dari UMKM, khususnya pangan olahan di Provinsi Gorontalo itu bisa bersaing gitu dengan produk sejenis dari luar, baik dari sisi tampilannya, kemasannya, kemudian dari kualitas produk isinya. Jadi teman-teman UMKM juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di dinas perindak masing-masing kabupaten kota maupun dinas perindak Provinsi Gorontalo, di mana di dinas perindak itu ada fasilitasi terkait dengan PIRT, kemudian sertifikasi halal dan lain-lain.
1: Selain meningkatkan kualitas, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang disediakan pemerintah daerah. Fasilitas tersebut mencakup pengurusan PIRT, sertifikasi halal, hingga dukungan lainnya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan komponen terkait lainnya. Keterlibatan lintas sektor tersebut sangat membantu dalam hal melahirkan berbagai terobosan baru dalam mengembangkan bidang kepariwisataan ke depan.
5: Pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara terus dilakukan secara bersinergi dengan melibatkan lintas sektor yang berada di daerah ini. Sebagai salah satu daerah yang memiliki daya tarik wisata yang cukup menarik, tentu dibutuhkan kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, mengemukakan efisiensi bukan berarti pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah termasuk pariwisata tidak berjalan dengan baik. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, semua pihak dapat mencarikan inovasi terhadap program dimaksud. Bahkan Pemda Gorontalo Utara berkomitmen akan menghadapi berbagai tantangan dengan beragam inovasi. Khusus pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah ungkap Kadis secara bertahap dan berkesinambungan melibatkan semua komponen yang ada di daerah ini.
6: Khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak semata obyek-obyek wisata ini dilakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah. Dan di mana-mana yang namanya obyek wisata itu paling pas ditangani oleh pihak swasta atau masyarakat. Nah, sehingga ekonomi masyarakat cukup berdaya dan masyarakat itu betul-betul memiliki peran partisipasi di dalam setiap menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing.
5: Robin Daud menambahkan pengembangan bidang pariwisata daerah ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, namun harus ada peran aktif dari pihak swasta dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta pihak swasta, dengan sendirinya akan memberdayakan ekonomi warga sekitar.
1: Perekonomian Provinsi Gorontalo pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 6,20% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29%. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Gorontalo, Ariswandani Wiwitwaraswarastuti. Dalam press conference APBN Lohulondalo periode sampai dengan Juli 2026 Senin kemarin, Kakanwil DJPB mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam melihat perkembangan perekonomian Gorontalo sepanjang 2026. Dari sisi perkembangan harga, Gorontalo pada Juli 2026 mencatat inflasi sebesar 2,95% secara tahunan. Sementara secara bulanan Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,43% atau month to month.
7: Pada triwulan 2 tahun 2026, ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh kuat sebesar 6,2% year on year dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,29%. Pada Juli 2026, Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 2,95% year on year dan deflasi minus 0,43% month to month. Penyumbang andil inflasi pada bulan ini adalah kelompok transportasi dengan andil 0,24% dan inflasi sebesar 2,25%. Dari sisi sosial ekonomi terlihat dari tingkat kemiskinan bulan Maret 2026 yang menyentuh angka 12,16%, menunjukkan penurunan signifikan pada angka kemiskinan sebesar 0,46% dibandingkan September 2020. Capaian ini merupakan angka terendah sejak Gorontalo berdiri sebagai provinsi.
1: Ari menjelaskan kelompok transportasi menjadi salah satu penyumbang inflasi pada periode tersebut dengan andil sebesar 0,24% dan mengalami inflasi sebesar 2,24%. Sementara itu perbaikan kondisi ekonomi juga tercermin dari indikator sosial, khususnya tingkat kemiskinan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Gorontalo tercatat sebesar 12,16%, turun 0,46 poin dibandingkan September 2025. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo didorong memberikan dukungan penuh terhadap target penurunan kemiskinan nasional tahun 2027 di angka 6,5%. Target Presiden Prabowo Subianto ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah sehingga Gorontalo bisa memberikan kontribusi positif dalam penurunan kemiskinan secara nasional. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meike Kamaru, mengatakan dalam 5 tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di Gorontalo hanya mampu mencapai 3,45%. Namun dengan adanya berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan sampai dengan saat ini, ia optimis ekonomi masyarakat ke depan semakin membaik dan presentasi angka kemiskinan di dalam daerah bisa terus ditekan.
8: Ini merupakan arah kebijakan yang harus didukung oleh seluruh daerah, termasuk Gorontalo. Angka kemiskinan kita di 5 tahun terakhir dari tahun 2021 di angka 15,61% dan di Maret 2026 kita berada di angka yang 12,16%. kita itu hanya mampu mengintervensi penurunan 3,45%. Bacaan untuk capaian 6% di tahun 2027 ini akan menjadi motivasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Tahun ini kita optimis dengan adanya program dari pusat yaitu Koperasi Merah Putih, hilirisasi, ini insya Allah akan mengungkit.
1: Meike juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemerintah daerah di Gorontalo dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota menjadi salah satu kunci agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Dengan kolaborasi bersama, harapannya Gorontalo tidak hanya berkontribusi dalam target penurunan kemiskinan secara nasional, tapi juga bisa menggapai target tersebut di waktu mendatang. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat pagi untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama saya, Tian Jayayan. Dan juga untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo yang saat ini sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Ada yang lagi buat sarapan ya untuk keluarga, ataupun ada yang saat ini lagi nyapu rumah, ataupun ada juga yang sudah berangkat ke kantor, ke sekolah juga ya. Hati-hati di jalan, sahabat budaya, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Hari ini di Rabu 2 September 2026, Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info nasional yang Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak karhutla di Kalimantan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah. Ia menyarankan masyarakat untuk melapor kepada pemerintah setempat untuk selanjutnya mengajukan bantuan kepada Perum Bulog. Rizal memastikan Perum Bulog memberi dukungan untuk masyarakat terdampak bencana melalui penyaluran bantuan pangan. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan itu dalam keadaan aman ya, dan tidak terdampak kebakaran hutan dan lahan. Bulog juga tetap melaksanakan program, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal resmi kami, rri.co.id.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas. Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari yang lokal. Gorontalo Mandiri Pangan dimulai dari kita.
1: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4, RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lulunda lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo masih dengan informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Agama atau Kemendag menghimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan jasa layanan nikah siri yang belakangan marak dipromosikan melalui media sosial. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemendag Abu Rohmat mengatakan, pihaknya menemukan banyak ya biro jasa yang menawarkan layanan pernikahan siri kepada masyarakat. Ia menegaskan pernikahan siri ini tidak dapat memiliki kekuatan hukum. Dokumen yang diberikan oleh penyedia jasa juga tidak dapat menjadi bukti pencatatan perkawinan yang sah secara administratif. Abu juga mengatakan dokumen yang diberikan oleh biro jasa nikah siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum meskipun dibuatkan dengan mengatasnamakan Kementerian Agama. Pencatatan pernikahan secara resmi melalui KUA penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan. Hal itu terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan.

Sahabat budaya, rumah Bubungan 5 menjadi salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat Bengkulu. Bangunannya berupa rumah panggung yang menggunakan kayu sebagai material utama. Atapnya memiliki bentuk bertingkat yang menjadi ciri khas arsitekturnya. Struktur panggung membantu rumah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. Bagian-bagian rumah juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan adat. Keberadaan Bubungan 5 mencerminkan pengetahuan arsitektur tradisional masyarakat Bengkulu. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Aduh, halo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Gimana? Udah puas belum jogetannya? Kalau yang tahu gerakan tari dana-dana pasti ikutan joget juga nih, sahabat budaya. Lumayan ya, bisa bikin semangat di pagi ini ya, bisa sedikit mengeluarkan keringat ataupun bisa menggerakkan badan Anda yang barangkali kaku selama beberapa hari ini ya, ataupun yang belum sempat olahraga. Setidaknya Anda sudah mengeluarkan keringat di pagi ini. Semoga tetap sehat semuanya ya, dan juga semoga semuanya bisa terhibur dengan lagu-lagu yang Ti Anjayan pilihkan untuk Anda semua, menemani aktivitas Anda di hari ini, sahabat budaya. Waktunya Ti Anjayan akan kembali mengupdate info lokal, sahabat budaya. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, tim operasional Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Gorontalo menemukan 7 orang pelajar berada di luar sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung ya. Para pelajar ini ditemukan di lokasi yang berbeda. Beberapa pelajar sempat berupaya meninggalkan lokasi untuk menghindari pemeriksaan, namun upaya ini berhasil digagalkan. Dan sahabat budaya, seluruh pelajar yang terjaring ini diarahkan dan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk ditindaklanjuti bersama pihak sekolah. Tim operasional kemudian memberikan edukasi serta arahan mengenai kedisiplinan, kemudian kewajiban mengikuti pembelajaran dan pentingnya mematuhi tata tertib sekolah. Patroli ini dilakukan Satpol PP setelah Satpol PP menerima informasi masyarakat dan pihak sekolah mengenai adanya pelajar yang meninggalkan sekolah pada saat jam pembelajaran dan berkumpul di sejumlah warung di sekitar lingkungan sekolah. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin Labasir bergerak pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah menuju beberapa titik yang sebelumnya telah dipantau oleh tim intelijen Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Gorontalo. Para pelajar ini diberikan pemahaman agar tidak mengulangi perbuatan serupa ya. Apabila kembali ditemukan pelanggaran serupa, penanganan lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak Radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
4: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: 33 menit saat ini bergeser dari jam 7 pagi. Sahabat Budaya, Ti Anjain akan mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat Budaya, info perakhiran cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Rabu 2 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Cuaca hari ini Rabu 2 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Telkom ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Masih dengan info lokal sahabat budaya, informasinya masih dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sebanyak 282 pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Gorontalo menerima bantuan bahan produksi dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Sofian Puhi dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Nimboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa 1 September 2026. UMKM penerima bantuan bahan produksi ini dibagi dalam 4 kategori, yaitu kios, warung makan, pembuat kue, serta penjual gorengan. Tahun ini, Pemprov Gorontalo memberikan bantuan tersebut kepada 397 UMKM di Kabupaten Gorontalo dengan nilai anggaran sebesar Rp992,5 juta rupiah. Setiap pelaku UMKM yang bergerak pada usaha kios itu menerima bantuan bahan produksi berupa mie instan goreng dan mie kuah masing-masing 4 dus, minyak goreng 22 liter, gula pasir 18 kg, dan susu kental manis 14 kaleng. Bantuan untuk usaha warung makan berupa beras 2 karung, minyak goreng 18 liter, dan gula pasir 14 kg. Sementara untuk pembuat kue itu menerima bantuan yang terdiri dari gula pasir sebanyak 20 kg, susu kental manis 26 kg ataupun 26 kaleng ya, tepung terigu 30 kg, dan mentega 2 dus. Sedangkan bantuan untuk penjual gorengan berupa minyak goreng 46 liter, tepung terigu 40 kg, dan juga tepung beras sebanyak 33 sak. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pagi-pagi keluar rumah kok dinginnya beda. Bukan karena belum move on ya. Bisa jadi kita sedang mengalami bedidding. Bedidding adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim kemarau karena langit lebih cerah, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tetap jaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang cukup hangat, terutama untuk bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang mudah merasa kedinginan. Jangan lupa tetap konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jaga kebersihan lingkungan. Kalau beraktivitas di luar rumah pada malam atau pagi hari, gunakan pakaian yang sesuai agar tubuh tetap nyaman. Ingat, bedidding bukan alasan untuk panik, tapi tanda untuk lebih peduli pada kondisi tubuh. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Hadapi bedidding dengan siap, bukan dengan menggigil sambil bilang, dingin sekali ya.
1: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
2: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
1: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
2: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
1: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, gak boleh berlebihan.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: FM 95,1 MHz.

Dula mongo tato mongo tilo mongo tiamo. Menjaga kesehatan tubuh saat bekerja ini jadi hal penting agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar ya. Karena terkadang rutinitas pekerjaan yang padat ini seringkali membuat kita itu lupa memperhatikan kondisi tubuh, sehingga risiko kelelahan dan menurunnya kebugaran ini dapat terus meningkat. Nah, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memulai hari dengan sarapan bergizi. Asupan makanan yang cukup sebelum bekerja ini dapat membantu menyediakan energi sehingga tubuh lebih siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Saat bekerja, kebutuhan cairan tubuh juga ini perlu diperhatikan ya, dengan minum air putih secara cukup, sahabat budaya. Jangan menunggu hingga merasa sangat haus, karena tubuh membutuhkan cairan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga menjalankan berbagai fungsi secara optimal. Nah, bagi Anda pekerja yang lebih banyak duduk ya, sama halnya juga dengan Tian Jayayan ini. Sebaiknya luangkan waktu untuk bergerak secara berkala ya. Berdiri, bisa juga berjalan sebentar atau melakukan peregangan ringan. Ini dapat membantu mengurangi rasa pegal akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Posisi tubuh saat bekerja ini juga perlu dijaga agar tetap nyaman ya. Pengaturan kursi, kemudian juga meja dan perangkat kerja yang sesuai, ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada bagian leher, punggung maupun bahu selama menjalankan pekerjaan, sahabat budaya. Selain menjaga aktivitas fisik, pola makan selama bekerja juga ini harus jadi perhatian ya. Hindari terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Pilihlah makanan yang lebih seimbang seperti sayuran, buah, serta sumber protein sesuai kebutuhan Anda. Nah, istirahat yang cukup juga ini penting, sahabat budaya, dalam menjaga tubuh tetap sehat. Waktu tidur berkualitas pada malam hari, ini juga dapat membantu tubuh untuk memulihkan energi, sehingga seseorang dapat kembali bekerja dengan kondisi tubuh yang lebih bugar ya. Tentunya dengan menjaga pola makan, cukup minum, kemudian aktif bergerak dan beristirahat secara teratur, kesehatan tubuh ini dapat lebih terjaga meski memiliki pekerjaan yang padat, sahabat budaya. Iya, informasi ini bisa Anda baca kembali, sahabat budaya, di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Saat ini sudah jam 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan ikuti obrolan Pak Kuni. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, tari Andun tumbuh dalam kehidupan masyarakat Bengkulu dan berkaitan dengan berbagai kegiatan adat. Gerakannya dilakukan secara berkelompok dengan pola yang mencerminkan kebersamaan. Tarian ini kerap hadir dalam rangkaian acara pernikahan masyarakat setempat. Penarinya bergerak mengikuti irama musik tradisional yang mengiringi pertunjukan. Setiap gerakan membawa unsur kegembiraan dan interaksi sosial. Tari Andun turut memperlihatkan kekayaan seni pertunjukan tradisional Bengkulu. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan